Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: 있고요. 가자. 웃어 못한다. 오케이.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: 5, 6, 9, 10, 53 niki wonten ugi Mama Diga kula wau nggih. Wonten Mbak Titi Widya Lestari kula ngaturaken wilujeng, enjang wilujeng winanggian. Pokoke mamujiku dulur-dulur esuk-esuk iki tansah seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Yang penting ngoten nika nggih. Pokoke lan pokoke dan pokoke. Pokoke pokok. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, melu sapa?
1: Nggih. Nggih, tepangaken jenengan sinten?
0: Nggih.
1: Nggih. Oh, Pak nggih?
0: Nggih.
1: Kula mboten.
0: Nggih, pun.
1: Nggih tereng mulai.
0: Oh. Nggih, sehat nggih.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, ya sehat, ya seger, ya waras, ya tetap manis, tetap ayu, tetap semok, tetap gemoy.
0: Olehmu pede.
1: Loh, kan aku orangnya terlalu pede ta, Cak? Lah kok kan tetap gemoy.
0: Heeh. Pede, PDT.
1: PDT padat. Sehat, Cak?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lek suwantene rada apa jenenge ngono ku tenter ngono berarti sehat.
0: Heeh.
1: Biasa kan suka ijing ngono.
0: Heeh. Suka ijing. Siku koleng-koleng. Ngene.
1: Oleng-oleng don. Ambek caring gak kok enak.
0: Wis alhamdulillah nek sik iso caring, tegese sik iso ngrasakne.
1: Angete Suryo.
0: Nggih. Tegese nggih, sik apa lek ngarani ngrasake. Pokoke ngono lah wis.
1: Pokoke sik iso ngrasakno.
0: Heeh, nggih.
1: Lah Cacak ta sik saged ngrasakaken?
0: Gak patek.
1: Oh, gak patek.
0: Jadi ini wong-wong wis undur-unduri sepuh.
1: Oh, sesepe tambah ampuh.
0: Heeh, tambah disesep tambah ampuh ngoten lho maksude niku.
1: Oh, lah kan sing nyesepi no?
0: Lho, lah nggih kaya maksude niku ngelmune tebu ngoten lho.
1: Oh, ngelmune tebu nyelote tuwek tambah legi.
0: Ya, ngoten. Sing dikarepno niku ngoten.
1: Ya wis kaya aku ngene iki to tambah tuwek ya tambah manis. Heeh,
0: tambah tuwek tambah remek.
1: Tambah manis remek.
0: Terus tambah remek sing jelas.
1: Lah jare ayahe tambah tuwek tambah manis kok masih
0: rodaan. Wis iku saking ngopoe saking gedhek-gedhekne ati.
1: Saking ngempet, Cak.
0: Saking gedhek-gedhekne ati lho ambek apa ya? Ya ngono kok lah wis. Paham aku.
1: Saking cara plerak-plerok lho.
0: Ya saking pinter-pintere. Napa lek ngarani awake dhewe kan ya mong tinemong, angon rasa lan rumangsa ni wau.
1: Lah nggih. Nggih. Tapi aku ya lek angon ni ya ora tau tak gonang tegalan, Cak.
0: Ya ora, ya.
1: Aku lek angon nang di jero ae ngono
0: tak. Aku lek ngengon anak. Aku lek ngengon anak putu kuwi nang emol.
1: Oh, nang emol. Lah aku nang emul.
0: Emul Yorjo ngono ah, pasar.
1: Mul kemul.
0: Jana.
1: Orang nang mulya rejo katuan saja.
0: Waduh anan.
1: Golek rame-rame. Golek rame-rame kok nang kono.
0: Lah nanti.
1: Lah ndek kene benisuk manuk-manuk padha rame kok ya wisan.
0: Oh. Oke lah kalau begitu.
1: Mengkono.
0: Mengkini.
1: Oh, mengkini. Ya, mari ki mengkana.
0: Iya. Wis kadung kaya piye arep piye meneh.
1: Wis kadung ngene iki ora kenek dandani ya.
0: Temenan lara gering.
1: Wangel dandanane.
0: Saya tua saya kurang.
1: Nggih, sembuh arange kurang.
0: Kurang krungune kurang, pandulune kurang, panggandane kurang, pangecape kurang le. Pokoke sarwa kurang. Terus marino tingkat
1: masih selerane barang niku nggih
0: selerane ya kurang soalnya ya pikirane ya kurang iku apa

0: Lah kapan tahu kebak wongannya ini mulai biyen aku ki kurang
1: kurang lurung kadang kurang telun
0: kadang ya kurang seperapat
1: sing susah lek wis kurang telulas
0: kurang telulas iki apa cak
1: 87
0: pokok gak sapa pasar ya
1: ya ora apa-apa sangel warase
0: langge kok dungaren minggu-minggu isu-isu
1: kula niki wae nggih kaget kok bareng nono ndelok jadwal isu wis jam 3 mapan turu jam 3:30 gumregah budal nah anjo kene keturon neh
0: oh lah mangkane kok rodok telat
1: lah iya nah anjene tak telat-telat no aku seneng lek telat
0: langge ya pokok ora sampe sangangulan cak
1: nggih pokoke pas ngaji mang esuk ora telat ngono lho alhamdulillah
0: lagi
1: wow.
0: Aku pas iko mang ya kok nepai ngono lho isu-isu ya sregep moro-moro nyetel.
1: Nah, ya pinter gitu tak mari nyetel mang terus mari ngono sirah tak dekene meja, nah motone mripate katut. Wis.
0: Lah sirahe dek dhuwur meja mripate nangi sor meja.
1: Iya aku nglilir lan jukoki ngono ah. Uang kok ora genah. Masa aku nglilir lan gojek dik di mangko ngono. Ya pancet.
0: Lah sing kebendo-bendo meja wae kaya ade jarene goleki.
1: Ya pancet nemplek dik kono kok ya. Kok iso sirah dhuwur meja mripat isor meja. Nglilir terus goleki ngono ae. Tak dekek ndirek mangrek. Ngono.
0: Roto waduh nanti ora gondol teko saiki ngono.
1: Ngono anggite ya neker gluduk ngono ta ya apa?
0: Neker gluduk iki sak kok kaya ora tumon sih ya.
1: Heeh, gak ono isan. Terus permen gluduk barang yo ora enak.
0: Permen gluduk sing sundukan bunder
1: burek
0: kaya neker
1: gede burek kaya kulitmu.
0: Lho, kulitku burek itu sebagai
1: bien.
0: Tanda ciri kase ngono lho, Cak.
1: Biyen, soalnya jene ya senengane dolinan yang lebu-lebuan. Mbekisi
0: lewangannya dalane bleduk kaya sak dengkul cak wis maklum lek ndek kono iku.
1: Jaman iku nek dhuwur kono tapi ora ndek
0: kene. Iyalah. Kate meneh lek nang kali dok barang iki tekok kali dok iku munggah wis kedul-kedul ngono bleduk.
1: Dadi mari adus yo semar ngono. Kate mari adus semanjok dhuwur angkep neh.
0: Lah nggih, lah ngono katene iso ayu tekok endi?
1: Yo gak iso sing ayu, tapi lek aku yo ganteng ae, pancet.
0: Pede.
1: Oh iya dah, bukti ini. Wong teko telo netan karo telo kulon kabeh yang wasno aku.
0: Iya, teko telon kulon, telon netan, telon kidul, telon tengah.
1: Biyen niku sik
0: Joko. Padha nguasno.
1: Sik Joko ya
0: panen. Iku lek teko kali nggawa apa
1: ngono. Teko kali mesti kabeh nguasno.
0: Nggawa bumbung.
1: Ora. Sarungku kari dipae. Mulai ora sarungan diwasno wong-wong.
0: Lha lha iku sing wong anu kumatan iku wingi ngono malian.
1: Terus mari ngono mlayu nang telon ngono njaluk iku nyegat wong dodol tapi sing ana duduwe iku.
0: Tapi campur dawet.
1: Heeh, nek ngono iku biyen nabi jaman semono. Ya wis njaluk lagu apa?
0: Artine napa cak? Tapi campur dawet.
1: Tapi campur dawet senadyan padha gak padha karepe tapi aja gawe ruwet to ngono lho.
0: Lek ora melok duwe aja diruwet.
1: Lho, ya gak apa-apa. Wong jeruk etane omahe gak melok duwe ya tak ruwet kok piye. Janji pager carange mengo sithik metu nggawa.
0: Sak wis gembol.
1: Iya sak sarung tak bundeli sore ngono piye. Aku kok.
0: Lah iya ya, lele bajing iku paling nyolong klopo dikrowoki sithik ngono ya.
1: Lah iya.
0: Lelek ditambahan ya sak janjang.
1: Lho temenan, wis temenan iku.
0: Lah nggih.
1: Heeh. Ya wis, salam kanggo keluarga neng kono kuwabetan kulon lor kidul isor dhuwur.
0: Sing ndek dhuwur iki golongane cemblek. Mare ngono sing tekuku ngono iku ya. Ana kates dhuwur.
1: Kates?
0: Heeh.
1: Kates sing dhuwur mesti kates sing ngadepen isor.
0: Lek godhonge ngadepe munggah.
1: Iya, KTC aku ora ngurus godhonge. KTC mesti dingkluk.
0: Duwing lu sopan kabeh kate sih.
1: Digluk wis. Soale kate kate wis umure kabeh digluk.
0: Kaya caca. Ya wis salam spesial ayah dek sandingku iki.
1: Oke, okay. Ndak ngono. Iya ta ya? Iya ta ya?
0: Asa-asa tak nyepai.
1: Aduh, wis aku tak ngale wis.
0: Kelo jajarene di.
1: Wis tak ngale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lho lagu sampean opo?
1: Oh, nek kene tak nyepai wis pokoke puenak lagi.
0: Oke, wis tak mirengkan. Matur nuwun salam kanggo setuwo ya.
1: Sami-sami nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iki lek gandang kali ciloko abane lek ungkal-ungkal risiki-siki-siki-siki ha. Dicepaki are. Ha. Nggih monggo salajengipun. Halo assalamualaikum. Milu jenginjang.
2: Halo.
1: Halo assalamualaikum Milu jenginjang.
2: Jenginjang Mas Wentong.
1: Nggih, Milu jenginjang selamat pagi.
2: Sami sehat nggih.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Nggih, sak wangsulipun. Mama doakan sehat awes-awes kepanggian mengudara.
1: Nggih. Pokoknya seger
2: doa waras. Doane Kang Sami tetap semangat RRI Jaya di udara.
1: Siap.
2: Mama kangen banget sama RRI.
1: Nggih.
2: Mumpung mama ke Malang ini, Mas.
1: Oh iyalah, biasanya di mana toh?
2: Iya, biasanya mama ke Ngawi, ke Banyuwangi.
1: Oh, ini lagi di Malang.
2: Iya, belum kembali, saya cuti iki, Mas.
1: Nggih, lagi di Gria.
2: Alhamdulillah, mekaten sehat selalu nggih, Mas Bentol.
1: Nggih, matur nuwun lagi di Gria Santa mriku.
2: Iya tetap insyaallah.
1: Oke alhamdulillah. Pokoknya walaupun jarang-jarang ketemu tapi tetap sehat.
2: Iya tetap di hati. Tadi awet-awet seduluran Mas Bentol.
1: Betul nggih.
2: Wis doane yang sama meskipun mama di luar kota ada yang mantau ma RRI siaran hari ini gitu.
1: Oke nggih matur nuwun.
2: Apalagi Pak D, Mas Mbah Demin selalu mantau ada patrol nge, gitu.
1: Oke nggih.
2: Mama lagune mangke mergo riko nggih Mas.
1: Oke nggih matur nuwun kula padosaken mangke.
2: Salami kagem pendengar setia Pak Boces Mas Asori.
1: Mas Boces
2: nggih.
1: Oke nggih.
2: Wonten Ratu Glowing.
1: Nggih.
2: Wis terutama Semalang Raya fan pendengar RRI Sugeng Mejangetaken.
1: Oke deh.
2: Wonten Pak Eko sama Noni ya.
1: Pak Eko Noni nggih.
2: Meme sama Koko David ini
1: Meme,
2: mama.
1: Meme Koko David.
2: Ya, ya sepenjuru Nusantara ini.
1: Oke deh.
2: Malang sehat selalu.
1: Iya iya iya.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga di warga Mas Pento.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Matur nuwun mekaten padhalipun Mas Pento.
1: Sami-sami Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang taun ni Mama Diga ndak kedengar suaranya. Iki nembe kepireng suwantenipun. Pokoke ya wis tetep kemreces, tetep sehat, tetep walafiat ngoten. Permanu. Wonten panjenenganipun Mbak Permanu ingkang ngersakaken gending tresna. Nggih, tak dengarkan terima kasih. Sek sert UPIK. Wah, tanda tangane boys banget kok Permanu. Gending tresna ya wis tak aturke dhisik. Pokoke sing versi iki. Gending tresna tarik cuwi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan.

Berkata sudah budaya yang satu kinormatan sekawan doso songo menit saking dapu waludelu waludelu kulino bengi ya pangeran walu enjang penjenengan kasih sarangan gulo cak pendol wonten ing acara anu apa ku jenenge acara iki warung gaul nggih jantenan iki terus enten Bunda Riatin matur nuwun sanget rawuhipun enten ingkang badhe nyawiji halo

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Duh, saking sepundi niki.
0: Sik tak watuk sik.
1: Walah, iya.
0: Ya Allah, alhamdulillah iso watuk, Cak, sik.
1: Iya, wingine ana wong gak iso watuk ngono terus mari ngono nang UGD.
0: Nah, iya wis. Pripun pawarta sing yang menika, Cak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Katingaren Janur Gunung.
1: Lah ngene iku, anjene nggih yo napa sih mong gentenan kali kancane niku lho.
0: Lah
1: niki kali sinten siang tiang pundi?
0: Nggih, wonten Pambagio rumiyin.
1: Nggih, monggo.
0: Saking Mama Dika.
1: Mama Dika nggih.
0: Niki piantun mijil saking Turen.
1: Oh, alah, piantun mijil iki.
0: Nggih, mijil saking Turen.
1: Heeh, jantenan.
0: Lajeng niki wau dalem lak mirsan ngene. Kok TikTok iki kok cacakku.
1: Anjene.
0: Ya, aku melajeng-melajeng saking ngajeng ten wingking langsung kula pencet niku.
1: Oh. Mlayu teko ngarep nang mburi.
0: Ngantos kesandung-sandung lho Cak kula niki.
1: Mlayu dugi ngajeng ten wingking bareng ro sing mburi dipencet ngono.
0: Nggih kula pencet ngono terus lu cacak kesiaran.
1: Heeh, gak layak aku lungguh marang jenggirat tibake mburiku ana sing mencet.
0: Oh nggih to Cak.
1: Heeh. Drijine cilik kaya drijine srigati.
0: Nggih ta.
1: Nggih, sumpah.
0: Dor. Dor. Cak, ampun ngaten to, Cak kok.
1: Aku jane rada suwe gak ngono iki lho, malah kepengin ngono.
0: Nggih, malah kepengin ngono.
1: Adang ni, ding dang. Eh.
0: Ding dong. Dang. Oh. Cak, dor. Aja buka kartu aja.
1: Kak, tak tutup. Kene tak tutupane, kene.
0: Tutup.
1: Kene kene tak tutupane. Kene tak tutupane kene. Wis tak tutup rapat wis.
0: Nggih, tutup rapat saja.
1: Iya, aja.
0: Berarti rek ditutup rapat niku. Nggih, Mbak Titik mboten mirsani.
1: Ah, gak apa-apa angur cegak. Nggih,
0: terus matur Pak Eko mboten mirsani.
1: Seneng aku tambahne Eko gak ketok. Kulo digoleki riatin sampean.
0: Ya didelok wong-wong ya gak seneng ta aku.
1: Aku kan malu.
0: Aku kan malu, Bunda Riatin, Cugeng Enggal.
1: Bunda Riatin.
0: Terus wonten malih nggih Cak, nggih mboten kata lumpen ugi wonten Bunda Marlena.
1: Bunda Marlena.
0: Cugeng Enggal.
1: Nggih. Enek uga Mbak Upi.
0: Wonten Mbak Titik nggih Cugeng Enggal.
1: Nggih Mbak Upi Sagucrit.
0: Mboten gue mboten darak-darak aku ngkul kuatosipun kula lek ditendang Cak.
1: Mbak Upi.
0: Oh nggih wirujeng enjang Mbak Upi.
1: Lek Titik iki nendangan.
0: Nggih wonten Bapak Ismoyo.
1: Bapak Ismoyo nggih.
0: Wirujeng enjang.
1: Oke.
0: Ugi wonten Bapak sinten niku?
1: Jindan.
0: Sinten wonten. Aduh. Sing penjahit niku lho Bapak Ismoyo nggih
1: Bapak. Bapak Ismoyo.
0: Ugi wonten Mas Faris.
1: Mas Faris. Nggih.
0: Wonten Mas Eko, wonten Ladan Rembun.
1: Mas Eko Rembun. Aku mben te anu nang Pak Cip lumba-lumba.
0: Oh, lumba-lumba nggih. Wonten acara menapa?
1: Nggih saking dolan mriko.
0: Oh, saking dolan. Nggih mboten menapa, Cak.
1: Ada kok kono.
0: Nggih to piracak lah kula kedok.
1: Lah iya tapi kan
0: lumba talok.
1: Lah timbangane teko kene lek nang kedok kan cedakan kok talok.
0: Ten pundi mawon, Cak?
1: Loh, lek timbangane teko Malang nang kedok kan cedakan teko talok nang kedok.
0: Oh nggih. Lah, benjang napa niku, Cak?
1: Benjang sonten.
0: Oh, nggih.
1: Malam satu suro.
0: Oh, malam satu suro.
1: Oke. Aku kaget iso bengok iki.
0: Malam Sabtu Suro, malam satu Suro niku lak benjang bisa nggih.
1: Nggih, Selasa niku lho. Lek enten sing benjang, senten sing Senin, lek
0: kirakan.
1: Nggih, lek kula Selasa.
0: Selasane aja.
1: Nggih, lek kula. Nggih, soalé taun B niku mesti kudu tiba dina Rebo Kliwon, Kamis Legine galengan taun ngoten.
0: Oh ngaten nggih. Tapi kok engkang wonten benjang nggih Kak?
1: Lah niku malam satu Muharram.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih sing benjang, lek mbene niku malam satu Suro. Nah niki.
0: Dadose anu Cak nggih, Selasa malam Rebo.
1: Selasa malam Rebo.
0: Oh nggih.
1: Iso gak iso kudu dadi jodoh ngono lho.
0: Ngaten nggih Cak.
1: Selasa malam
0: Rebo. Nggih, selanipun Cak nggih nggih Cak. Gih dalam gih mesti gih lae malam satu suran lu kan gih melayan aja.
1: Gih melayan aja sampai mereman.
0: Bumbah tanda cak lalek sampai mereman kan balo raro apa apa tuh cak.
1: Lah.
0: Orang raro informasi.
1: Nah, niku ya. Masalah ini ku.
0: Nah niku kedadian ucak kedadi laksana akan kersane gih dos punding gih. Gih paling seger waras. Paling gih. Ingkang kagungan gaman-gaman niku biasanya tanggal sedoso nih gih cak.
1: Gih dikumbah.
0: Monggo dipunsa menawi sing kagungan gaman.
1: Gih gaman.
0: Gaman raya aku kira orang dia gaman loh cak.
1: Tak sili gaman kuah.
0: Aduh izin aku.
1: Wapi.
0: Lo pinten cak.
1: Lo ciet. Pokoknya lek di lo muni ciet.
0: Eh gak sih lo ya gak muni cian
1: ya? Gak blas.
0: Gak bahaya tanya.
1: Bunda Riyati ini
0: tembak Probolinggo kemauan lah.
1: Bunda Riyati ini mesti kirim foto gitu. Begah aku. Bebei memori ya. Sing foto, sing video.
0: Nah nggih Mbok Bo memori, memori ini waduh ku tata terongku sampe gosong.
1: Loh, terongku apa terong sampean?
0: Ya Allah terongku sampe gosong gak, Cak.
1: Bojane.
0: Jangan marahi Cak.
1: Ya diwalik-diwalik aja sampean.
0: Mboten nek gosong ya.
1: Lah sampean sampean niku marahi klentune niku niku lho, kula pas ngomong sampean anu ah. Kulo sili keris ah, sampean nguasno terong.
0: Lah, sani kulo cak ya, kulo terongnya sampai kosong ya.
1: Selamat duduk terongku.
0: Aduh, lalek terong sama nak buat lak maring boleh ini. Apa aku rek? Enggak lah, anu lah kirim video ini pun kata-kata Bunda Riyati.
1: Gue Bunda Riyati ini mesti kirim foto, kirim foto.
0: Nggih. Nggih, ngesakaken HP-ne cacang kok lek ngebleng ora iso siaran.
1: Lah nggih niku, mari lek dibuka munyer ae.
0: Lah nggih niku, Cak.
1: Nggih.
0: Nandi, Nduk?
1: Kanan iki nandi kate rono lho.
0: Hah?
1: Kate rono lho.
0: Rangku kontol. Yo, nggih. Nggih, niki menune napa, Cak? Terus kula gosong, Cak.
1: Niki menune niki oseng-oseng cambah kali tahu.
0: Waduh, gue enak tahu kempos aja.
1: Yo kempos ta sing kempos.
0: Tak kira nek tahu bentet tuh tahu putih, Cak.
1: Enggak, tahuku saiki wis ora patek bentet.
0: Aduh kempos, Cak.
1: Heeh.
0: Yo enggak suka.
1: Lah, piye apa iki? Yo kok tak petel-peteli cek rada bentet.
0: Suka. Gak suka.
1: Aduh, suka wah.
0: Enggak, kempas ini gak suka aku.
1: Gak suka lek kempas.
0: Aku kan suka sing bentet-bentet.
1: Oke deh, gua tak bentet nih.
0: Ya, ngantor ini. Wes pambakene katur sembatang soyo.
1: Oke.
0: Manunggal ros kala caca ing yang menika. Mugi-mugi tansah berkah ing paripanjang yuswa.
1: Siap.
0: Yuswong kang barokah, rejeki kang barokah.
1: Nggih, cocok.
0: Caca nggih semanten mugi nggih, mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon.
1: Amin, matur nuwun.
0: Sembah nuwun kala wau namung gegojekan gecak nggih.
1: Lha iya ta.
0: Ora
1: tak lebokno nang ndi-ndi.
0: Lebetaken kesak kemawon.
1: Pokoke ana nggene dhewe kok.
0: Oh nggih, ngaten nggih.
1: Injih.
0: Aku kan suka.
1: Injih.
0: Nggih, sembah nuwun wetalipun nggih Cak.
1: Sami-sami.
0: Soyo kemawon.
1: Nggih.
0: Kang Cicir.
1: Siap.
0: Nggih. Tembang Probolinggo dalam tenggo Cak.
1: Ka tenggo.
0: Niku menune sembuwarang pun pokoke sing kula saniki ngelih lho Cak.
1: Nggih.
0: Mergo terong gosong.
1: Lah iya iki tahune bentet pisan.
0: Sembah nuwun Cak, wetalipun.
1: Siap, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri Gati ingkang wonten lalah dan Dok Turen. Wah, nggih matur nuwun sanget. Bunda Riatin ngersake lagu Gunung Kawi Gunung Semeru katenggo. Ning niki wonten ingkang ngersaken lagu Kangen, kula aturaken. Kagem panjenengan. Saderengipun wonten dayoh kula ingkang teko kono. Halo Cak John.
2: Halo Cak Betul.
1: Sehat ta Cak John?
2: Ah, yes.
1: Aduh,
2: yo rada pilek-pilek dite.
1: Heeh, jane yo rada adem.
2: Adem ya Cak Betul.
1: Nggih. Wis santen ana. Coba tak glotak piye kabare?
2: Coba glotak adem.
1: Adem. Dali sodo, dali sodo.
2: Dali sodo ya adem.
1: Waduh. Sing duwe etane telon ya adem paling ya.
2: Tambah adem.
1: Pokoke seger waras Cak Jon.
2: Nggih. Masih adem-adem apa seger waras.
1: Nggih, nggih, wis ngono ae.
2: Nggih, kali napa lek api-api napa?
1: Nggih.
2: Bakar pohong.
1: Nggih. Pohong sampean dhewe ya?
2: Nggih ta?
1: Oh iya ya nek dibenem ya kudu pohonge dhewe ya.
2: Medhu pohonge.
1: Medhu ah.
2: Nggih.
1: Merokah ngerokah. Panen
2: ngene iki jenengan ana jaman to. Wonten acara di ATV Nua.
1: Nggih.
2: Kali kidun kula ningali.
1: Walah ngono ya ora. Kabar-kabar kok kabar-kabar tak salami ta.
2: Nggih malam Minggu sing pinginan niku nggih.
1: Nggih, nggih.
2: Napa tiap malam Minggu?
1: Mboten, sakjane niku malam Selasa sing siaran langsunge malam Selasa.
2: Oh, nggih.
1: Eh, malam Selasa, malam Rebo.
2: Nggih, nggih.
1: Nggih.
2: Ningali KTP kok enten penyenengan.
1: Nggih, kali kidun niku lho, biasa.
2: Kali kidun.
1: Leres.
2: Nggih, menjak pantol salam yang kagem sedaya mawon.
1: Nggih, nggih.
2: Kulo nedhi sate Bangil, Kang Kidun. Eh, Cak Kidun. Kok malah melok latah aku ya.
1: Lah iya. Sate Bangil nggih kula padhesaken.
2: Nggih, kula tak sarapan sate Bangil. Kagem Cak Pentol tetep tahes.
1: Siap. Pokoknya
2: banyak rezeki.
1: Nggih, pokoknya gak katik komes ya.
2: Nggih.
1: Komes e cek wong-wong ae.
2: Nggih. Nggih, pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika kagem Cak Jono coben glotak. Wis gelem mampir tak setelne lagu iki sik ah. Enek sing ngersakne iki mangko, mbok menawa cocok.

Kengkang satu kenyurmatan sesarengan kalian. Tembang menika kebareng kula nyuwun pamit nggih. Matur gunging panuwun kang tanpa upami pinanggi malih sanes wekdal. Mangapunten Kang Agung lho nggih. Kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Ngulun Basuki Langgeng, Rayu Rayu Kang Samyo Pinanggih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, bersama Bu Eli lagi. Wah, sekarang kan cuacanya ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi anak-anak di rumah yang hari minggunya sedang bersama RRI Malang, seperti biasa Bu Eli menemani kalian ya, bersama libur sekolah Duniaku Ceria. Wah, sudah ada dengar suara nih. Nah, Bu Eli juga lagi gak enak badan ya, suaranya lagi serak-serak bagaimana begitu ya. Juga untuk anak-anak, jaga kesehatannya. Oke, nah sekarang di depan Bu Eli ini masih bersama seperti minggu kemarin. Nah, dengan KP3 Bani Hasyim The Living School ya, dari Singosari ya. Nah, penasaran teman-teman kali ini dari TK Bani Hasyim yang kelompok B lo. Nah, yuk Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah. Iya, anak Indonesia harus bahagia karena anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Nah, anak-anak di rumah, minggu yang cerah ini kita akan bersama KB3 Bani Hasyim yang tepatnya di Jalan Persada Bayangkara, Singhasari, Blok LK, Pagentan, Kecamatan Singosari. Wow, sekarang tidak asing kan kemarin ibu kepala sekolahnya yang suaranya merdu sekali ya. Ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emmy Widiarti, SPD AUD. Wakil sekolahnya, wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Aminah dan Ibu Amelia. Dan ibu gurunya yang begitu ceria dan kreativitas, Ibu Misari, Ibu Dia, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftahul, Ibu Christian, Ibu Arifa, dan Ibu Durotun Nafisa. Ya, anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Kita akan dengarkan lagu pembukaan dari KBTK Bani Hasyim. Ya, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim dinyanyikan seluruh santri KB TK Bani Hasyim.

Iya, anak-anakku di rumah. Itulah tadi sebuah lagu Mas Bani Hasyim sudah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya anak-anak, kalian pasti penasaran ya, ada apa saja ya nanti yang dihadiahkan di minggu yang berbahagia, di minggu yang ceria ini. Ya, kita akan dengarkan seluruh suara merdunya seluruh TKB Bani Hasyim, yaitu dengan sebuah lagu Asmaul Husna.

0: 食べ。
1: Iya, luar biasa. Belakangnya sabar. Iya, itulah dunia anak-anak. Anak-anakku di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan begitu merdu suaranya teman-temanmu dengan menyanyikan sebuah lagu Asmaul Husna. Dan selanjutnya kita akan dengarkan surat At-Takatsur, surat Al-Khari'ah dan surat Al-Adiyat oleh Ananda Azril Nisa Arya Alesa Avitsa Zara Bidadari El Fatih Adam Kentaro
2: memberi salam. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah, lantunan surat-surat sudah kita dengarkan ya, begitu merdunya. Anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu dari kelompok B KBTK Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan dengarkan hadis kebersihan dan hadis kasih sayang. Ananda Elfati dan Ananda Bidadari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi Mas Fatih sama Bidadari. Dan selanjutnya kita akan dengarkan doa kedua orang tua dari kelas kelompok bermain Jabal Rahmah. Anak-anakku di rumah, ini dari KBTK Bani Hasim, kelas yang paling kecil ya. Nah, harus memaklumi, inilah kelas paling kecil yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua.

0: warahmatullahi.
1: Luar biasa. Maaf ya tadi ternyata langsung ya Saidul istighfarnya luar biasa. Tadi sudah dengan KB Jabar Rama, yaitu Ananda Ara, Tita, Raisha, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nisam, dan Cleon. Wah, iya luar biasa anak-anakku di rumah. Walaupun masih kecil suaranya sudah keras sekali. Selanjutnya kita akan dengarkan suaranya temanmu dari TKB, Ananda Hanum, Fania, Nadif, Hafiz, Ahsani, Kentaro, dan Sahrul dalam sebuah lagu 25 Nabi.
2: Nadif di sana.

membaca, menyanyikan lagu Nabi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi lagu 25 ayo. Nabi. Selanjutnya kita akan dengarkan doa menjenguk teman sakit, doa sesudah berwudu, dan doa sesudah azan oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Afta.
2: Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya bagus sekali ya. Itu tadi sebuah doa. Ada tiga doa sudah didengarkan yang suaranya merdu oleh Ananda, Aisyah, Rico dan Afta. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu Jawa, Nama-nama Anggota Badan, oleh Atala, Azriel, Aizan, Rayi, Altaf, Akila, Aviza dan Malika.
1: Mamari salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siji, loro, telu.

0: Iya, itulah tadi lagu Jawa, nama-nama anggota tubuh. Selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Busro.
1: Aku menih. Ya.
0: Iya, anak-anakku di rumah, sambil menunggu teman-temanmu untuk bersolawat, kita mau dengarkan dulu ya, bahwa KBTK Bani Hasyim itu adalah sekolah The Living School. Yuk kita panggil ya ibu kepala sekolahnya. Kepada Ibu Emmy, dipersilakan. Teman-teman menyiapkan saja, enggak apa-apa. Iya, disiapkan untuk solawat busronya. Duduk di sana ya. Nah, kita akan dengarkan. Inilah ibu kepala sekolah KBTK Bani Hasyim. Kepada Ibu Emmy, disilakan.
2: Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih masih konsentrasi enggak? KBTK Bani Hasyim. Ternyata kurang konsentrasi ya. Perlu kami kenalkan bahwa saya nama Emmy Widiyati selaku kepala TK Bani Hasyim, KBTK Bani Hasyim yang beralamat di Perum Persada Bayangkara Blok LK Singhasari Kelurahan Pagetan Kecamatan Singosari. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini masih dibuka pendaftaran santri baru. Kebetulan kami sudah membuka pada tanggal launchingnya tanggal 7 Desember tahun 2024 dan sampai saat ini masih dibuka pendaftaran mulai dari KB, TK, Bani Hasyim. Monggo, ini adalah Pekan Budaya yang biasanya kami lakukan setiap bulan sekali di sekolah. Dan alhamdulillah pada bulan Februari ini ada istimewa bahwa kita memperkenalkan Pekan Budayanya di RRI Malang. Terima kasih Bu Eli selaku pengasuh panggung gembira RRI Malang yang selalu menghubungi kami apabila ayo kapan Bu Emmy Bani Hasyim siap, dan alhamdulillah selalu rutin. Mulai tahun-tahun kemarin kita sudah ikut siaran secara rutin di RRI Malang. Terima kasih kepada segenap kru RRI Malang yang telah membantu kami. Namanya juga anak-anak, dan mohon maaf Bu Eli jika tapi Bu Eli gak kaget karena Bu Eli ini juga guru TK. Jadi seprofesi dengan saya, dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Eli, terima kasih RRI yang selalu memfasilitasi dunia anak-anak. Cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ingin bergabung dengan KBTK Bani Hasyim, monggo langsung datang ke Perum Persada Bayangkara Blok LK. Dari sana masih dalam untuk Februari ini gelombang 1. Monggo dipersilakan jika ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdunya ibu kepala sekolah TK Bani Hasyim yang keunggulannya sekarang tuh ada di depan kita. Mungkin anak-anak yang di rumah yang mendengarkan, nah sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu solawat busro mereka yang akan dibawakan oleh Ananda, Awan, Zafir, Kavi, Azriel, Jason, Arya, Adam, Rai, Aidan, Atala, Altar, Altaf, dan Bilal. Memberi

0: memberi salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, itulah tadi. Rasanya masih kurang ya. Bagus sekali ya. Itulah tadi teman-temanmu sudah bersolawatan di RRI Malang. Luar biasa. Dan selanjutnya kita akan diberi hadiah sebuah tari ya. Inilah tari topi oleh Ananda Nesya Bidadari Hira Fania Rumi Hanim Aisyah dan Rara.

0: luar biasa. Topi, tari topi ya. Anak-anakku di rumah, sebuah tarian yang menceritakan bahwa anak Indonesia cinta negaranya dan anak Indonesia bermain bersama di luar garis khatulistiwa tidak lupa membawa topinya, topi saya Bunda Ria. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, sudah lihat ya, yang di rumah juga kita sudah dengarkan musik topi tadi luar biasa. Selanjutnya Ibu Eli panggil kelompok bermain Jabal Rahma, ada Ananda Ara, Tita, Raisa, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nizam, dan Cleon. Nah, mau menyanyi apa ya? Anak-anakku sayang ini, kita mau menyanyikan lagu huruf vokal. Dan dilanjutkan menyanyi lagu kricik-kricik-kricik ya, lagu air. Yuk kita dengarkan sama-sama.
1: Mbak Ara di tengah, suaranya yang keras Mbak Ara.
2: Memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalih mulutnya giginya

Volunya. Oh.

0: Pure.
1: Iron. G.
0: Air untuk mencuci.
1: Sik.
0: Dan gosok gigi. Sik.
1: Salah.
0: Mama.

Suaranya timbul tenggelam, wah. Memang kalau ada kelompok bermain sudah berani maju ke depan, itu sudah luar biasa. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Sahabat Nabi yang akan dibawakan oleh Ananda Rara, Zahra, Arfan, Kiki, Rizky, dan Hira.

0: Bonsai.
1: Itulah tadi lagu Sahabat Nabi. Selanjutnya lagu Jangan Main HP. Ya, anak-anak di rumah boleh bermain HP tapi waktu ada sendiri. Kalau ke sekolah jangan suka main HP. Oleh Ananda Nesa, Gavi, Javier, Awa, Adam, Alessa, Arya, Jason, dan Aizan. Inilah Jangan Main HP.
2: Aku
3: jangan
2: berarti aku mau. Jadi aku punya
3: aku

0: Iya, jangan main HP ya. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis bersama kita, bersama KBTK Bani Hasyim. KBTK Bani Hasyim masih semangat? Masih semangat? Libur sekolah? Iya, masih semangat. Sekarang kita akan melihat sebuah tari. Oh, anak-anakku di rumah yang ada di depan radio, jangan sedih karena ada di YouTube juga ya. Kita akan dengarkan dan kita akan melihat tari Hompimpa. Inilah tari Hompimpa oleh Ananda Alesa, Zara, Aviza, Nora, Akila, dan Malika.
1: Hompimpa layum jambreng, ne ija pakai baju rombeng,
2: isa jaga.
1: Hompimpa layum jambreng, ne ija pakai baju rombeng, bawa jaga.

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara ke pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, sesaat lagi tepat pukul 11:31 saatnya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari ilmu. Rompak RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

0: ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal dengan semboyan Bumi Sebimbing Sekundang yang menggambarkan semangat persatuan dan saling membantu antar warganya. Selain budayanya, Ogan Komering Ulu juga menyimpan jejak sejarah peradaban manusia purba yang sangat ternama di Indonesia. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Komering Ulu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Gua Putri merupakan destinasi wisata alam dan sejarah paling ikonik di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Gua ini menawarkan keindahan stalaktit dan stalagmit yang mempesona, serta diselimuti legenda rakyat mengenai Putri Dayang Merindu. Di dalamnya, Anda dapat menikmati kemegahan arsitektur alam dengan suasana yang eksotis di setiap sudutnya. Keindahannya yang sangat memukau menjadikan Gua Putri sebagai destinasi wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batu Raja.

Makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satunya adalah pepes tempoyak ikan. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan ikan sungai segar yang dibumbui dengan tempoyak, yaitu hasil fermentasi durian yang memberikan perpaduan rasa asam, gurih, dan pedas yang unik. Berbeda dengan pepes pada umumnya, pepes tempoyak ini memiliki aroma yang sangat khas dan kuat, sehingga sangat nikmat disantap dengan nasi hangat. Kuliner tradisional ini sudah menjadi kegemaran masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu secara turun-temurun.

0: biarin deh.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: hampir setiap daerah di Kalimantan Tengah memiliki tradisi unik, baik dalam upacara ritual perkawinan atau upacara penyambutan tamu. Salah satunya tradisi Lawang Sekepeng, yaitu sebuah atraksi silat suku Dayak Kalimantan Tengah. Filosofi Lawang Sekepeng merupakan sebuah rangkaian perkawinan adat Dayak Ngaju yang menggambarkan sebuah rintangan atau halangan yang digambarkan dengan setes tali yang diberi hiasan bunga, buah, dan uang dalam menghadapi sebuah kehidupan. Tersimbol ada penggawa baik perwakilan dari pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki yang saling berhadap-hadapan. Mereka melakukan atraksi silat sampai akhirnya para pemain Lawang Sekepeng memutuskan tali penghalang tersebut. Atraksi Lawang Sekepeng diiringi oleh musik pengiring, biasanya berupa gendang manca dan garantung khas Dayak. Tradisi Lawang Sekepeng ini dimaksudkan untuk menjauhkan kehidupan keluarga dari berbagai rintangan, halangan, maupun malapetaka. Kehidupan harus dijalani dengan ketekunan dan kegigihan. Itulah Lawang Sekepeng dari suku Dayak Kalimantan Tengah.
1: Oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satunya adalah kopi durian. Produk ini menjadi minuman unggulan yang sangat khas karena memadukan aroma kopi robusta asli dengan kelezatan buah durian pilihan. Perpaduan keduanya menghasilkan aroma dan cita rasa unik yang sangat memanjakan lidah para pecinta kopi dan durian. Kopi durian menjadi buah tangan wajib karena menyajikan sensasi rasa tradisional yang sulit ditemukan di daerah lain.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Tithonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

saudara pendengar, dimanapun anda berada, muslimin muslimat, sesaat lagi tepat pukul 14:52 saatnya kumandang adzan azhar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan mudah-mudahan amal ibadah sholat anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
1: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga harapannya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Senang banget kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya di siang hari ini. Di sore hari ya, saking panasnya. Ini udah sore tapi rasanya kayak masih siang kayak gitu. Oke deh, kali ini pada kebersamaan digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Dan kali ini kita asikin aja ya, kita joget bareng, kita nyanyi bareng ya dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya bisa Anda request barengan bersama dengan kami di sore hari ini. Bisa di telepon di 0341 404504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Pokoknya digoyang senggol kali ini kita asikin bareng, kita jogetin bareng ya, barengan sama Mbak Yaya yang bakal menemani panjenengan sedoyo sampai nanti merapat di jam 5 sore. Jadi selama 2 jam ke depan nanti ini tentu nih bakal ada banyak ya lagu-lagu dangdut yang menemani panjenengan di sore hari ini. Kalau tadi di awal kita sudah ini ya, nyanyi bareng, kita udah joget bareng, ada lagu opening kita yang ikonik banget, apalagi kalau bukan goyang senggol gitu ya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi dengan lagu dangdut yang tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda. Ya, kali ini akan ada Gita KDI dengan Selasih ya. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya di sore hari ini. Aduh, udah kita dengerin beberapa lagu dangdut yang emang udah ini ya menghibur kita semuanya gitu ya. Dan enak banget untuk joget-joget, untuk nyanyi bareng, karaoke bareng bersama dengan lagu dangdut pilihan di sore hari ini. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, ketemu lagi Mbak Yaya.
0: Iya, betul
1: tadi aku
0: sekali.
1: Tadi aku langsung lari ke kamar ambil HP, angkat HP ya.
0: Oh, waduh, sama yang lainnya. Aduh, pelan-pelan aja Pak Suranto, jangan lari. Karena saya sendiri kalau lari tuh mesti ini suka apa ya, kesandung-sandung gitu.
1: Bukan
0: loh,
1: lari,
0: Pak,
1: apa,
0: takutnya.
1: Setengah berlari gitu.
0: Oh, setengah berlari. Oke,
1: karena
0: baik.
1: Mau mandi, jadi sebelumnya telepon dulu kan.
0: Iya.
1: Nanti biar yang lain berikutnya gitu kan ya.
0: Oke. Siap. Terima kasih banyak ya Pak Suranto sudah menyempatkan untuk gabungan di sore hari ini. Luar biasa.
1: Terima kasih juga selalu angkat teleponku ya, setiap aku telepon selalu diangkat ya.
0: Harus dong, wajib itu diangkat.
1: Baik. Hari ini di tempatku panas cerah.
0: Oh, enggak hujan lagi ya?
1: Enggak. Hujan itu kemarin Kak, Jumat, hari Jumat dan hari Sabtu. Hari ini enggak.
0: Oke, hari ini enggak ya, alhamdulillah cerah, sama seperti di RRI juga cerah hari ini Pak Suranto.
1: Cerah ya,
0: alhamdulillah.
1: Secerah hati kita ya.
0: Oh, amin
1: yang
0: amin.
1: Selalu menyimak RRI.
0: Iya, harus ya. Wajib kita harus ceria, harus bahagia ya Pak Suranto ya. Kabarnya juga baik ya Pak Suranto hari ini?
1: Ya, baiklah Mbak Yaya ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Iya, semoga sehat selalu.
1: Salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Untuk Faris di Batu, untuk Mas Rendra Priyatna di Jember yang kemarin sore sama Kakak bahasa Jawa ya kemarin sore ya, jam 6 itu ya, setengah 7.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, betul. Iya, di Tejawangi.
1: Iya, kebetulan saya enggak bisa bahasa Jawa tapi ngerti, cuma lidahnya enggak lancar jadi pakai jadi pakai bahasa Indonesia aja deh.
0: Iya. Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke deh, untuk
1: Faris
0: Pak Rendra.
1: Faris juga pintar bahasa Jawanya, lancar.
0: Iya,
1: Faris,
0: betul.
1: Rendra, semua lancar bahasa
0: Mas
1: Jawa.
0: Mas Faris
1: ya,
0: tuh ya. Ini apa ya, perwakilan anak muda yang bisa bahasa Jawa gitu loh.
1: Kalau saya nggak bisa tapi ngerti tuh, cuma nggak bisa mengucapkan tapi tahu apa yang dimaksud
0: sedikit-sedikit. Iya, nggak apa-apa.
1: Tapi daripada salah kan enak bahasa Indonesia aja ya. Ya, juga buat Bunda Riatin, buat Pak Ahmad Irwan, dan untuk semua saja pendengar Perempat RRI Malang.
0: Iya, untuk
1: selamat
0: semua
1: tugas,
0: pendengar.
1: Nanti.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya. Oke.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
1: Demikian Kakak, selamat sore.
0: Iya,
1: goyang
0: selamat
1: senggol,
0: sore.
1: Makin goyang makin asik.
0: Siap. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Suranto sudah menyempatkan untuk bergabung. Katanya sebelum mandi ini wajib gabungan dulu nih di goyang senggol ya, luar biasa. Oke, kali ini kita sapa lagi di telepon, ada yang bergabung lagi ya. Tadi diomongin, sekarang langsung gabungan gitu ya. Panjang umur banget nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik. Langganan.
0: Ayo langganan goyang senggol.
2: Ayo. Suranto.
0: Lah, kok ya sama niku denger gitu loh ya tadi dirasani sama Pak Suranto.
2: Bilang, aku wis kraoso iki kok lagune Perempat kok jeduk-jeduk iki, jangan-jangan Mbak ya. Aku mang nepak tekuk ngono Mbak.
0: Itu ya, adalah lagu ya. Pemanggil Mas Faris ya.
2: Ketok ya.
0: Mancing-mancing dadakno.
2: Mancing.
0: Langgih niku.
2: Soale kan aku kemangan jane keturun Mbak Yaya niku.
0: Oh, alah nggih. Keturun terus mendengarkan goyang senggol.
2: Iya kok Perempat kok lagune jeduk-jeduk. Masa Mbak Yaya iki tipake bener.
0: Tipake gak salah maneh.
2: Gak salah maneh.
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah ini saiki on air.
0: Ya harus dong.
2: Kancane cekak protes ya aku. Daripada aku diprotes, Mas Faris ayo on air aja WAI kok ngono.
0: Lah ngene iku.
2: Padahal aku ki yo senengane ngecipris gitu. Cuman yo Ya ngono iku biasane ngurangi ngetipris Mbak Yaya lek misale WA ngono iku ya.
0: Heeh. Anu cek nandi-nandi ngono iku ta.
2: Cek nandi-nandi.
0: Tapi ngalor ngidul senengane.
2: Cek nandi-nandi ya jane senengan tu ngono iku lho ketemu Mbak Yaya iku.
0: Mboten napa-napa.
2: Senengane ngalor ngidul.
0: Lah ngene iku jenengane apa ya gak kesel ngalor ngidul ben dinten ngono iki. Ya
2: iku, kanok kesele pokoke.
0: Kanok kesele lah ngene iku. Wes luar biasa pokoknya Mas Faris ini.
2: Langi.
0: Wes mandar mugi tak dungakno sampean sehat terus ya.
2: Amin.
0: Angge sami-sami. Amin. Niki badhe request lagu napa?
2: Lah iki mang aku wis rekomendasi mengenai nang Mas Ganteng.
0: Lah iki aduh aku deg-degan iki lek tibake gorong ono sampean kok lak kecewa to.
2: Ya
0: nyantai. Oh nyantai mawon. Ya wis apa to rekomendasine nopo?
2: Gadis Kalimantan koyo
0: iya. Waduh gadis Kalimantan.
2: Mantan iya sing teko era Shakira ya Mbak. Ya koyo ngenani yang tak minta itu.
0: Oh, gadis manis Kalimantan.
2: Iya, gadis manis Kalimantan.
0: Oh, Mas Aji. Mas Aji iki gak rugi sampean celuk Mas Ganteng ya. Soale requestane ya, langsung ono.
2: Langsung ono. Pokoke Mas Aji ku saingane Mas Ari Jauhari biyen Mbak Yaya. Sadurunge Mbak Yaya siaran di Ikan Aku biyen gelek nih Pro 1.
0: Nggih, lah niki saingan dalam rangka nopo to?
2: Lo ya saingan bagian golek mencari-carikan lagu-lagu
0: teko pendengar-pendengar.
2: Atensi cari pendengar ini. Bahkan pernah waktu acara sahur di Pro 1 itu kan pernah dangdutan juga pagi-pagi. Dan itu pun penyiarnya masih komplit Mbak Yaya, masih siaran semua. Mas Ari siaran, Mas Haji siaran, lah kok tiba-tiba yo podo-podo iseng golek no.
0: Walah, rebutan ya. Rebutan ternyata Masya Allah.
2: Terus sama Mas Ian bareng itu ya. Mas Ian
0: Mas
2: itu ya termasuk music director Pro 2.
0: Sampai sekarang.
2: Kok tahu ya sekarang.
0: Lah ya ini apa saking cintanya sama RRI sampai hafal RRI, semuanya.
2: Sampai hafal.
0: Lah ngene iku.
2: Tak rugi lah aku nimbali Mas Ganteng.
0: langsung dicarikan lagunya luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Ya salamnya buat siapa ini?
2: Ya salamnya tadi Pak Suranto.
0: Oke deh.
2: Terus aku idolaku yang terbaru iku ya.
0: Siapa itu?
2: Tak disikno ya. Ya kan gak ada lagi kalau bukan Mas Bagas Trisasono.
0: Waduh. Idola jari nomor satu.
2: Jan langsung lengkap jenenge langsung apal ngono ta.
0: Lah ngene iku. Yo wis, encelek wis kadung seneng ya piye maneh.
2: Lah iya. Terus anak maneh Mas Taufik Misbun.
0: Mas Taufik
2: Misbun iku ya anak maneh. Tambane Mas Taufik Misbun Sodik ngono.
0: Waduh, cek apale ta lah. Jangan-jangan sampean iki dulure Mas Taufik ta.
2: Yo nemen.
0: Oh nemen. Ancane sak duluran.
2: Kontak-kontakan kelek WA-an juga.
0: Walah,
2: nggih. Pun juga sama Mas Haji, Dwi Santoso. Cuman kalau siarannya biasanya disingkat Haji Santoso gitu. Kalau panjang-panjang kok gak penak ya Mbak Yaya.
0: Lah ngene iku, engko keblipet niki nyebute.
2: Bahkan jenengan dhewe ya aku gak tak sebut lek jenengan aku seru mek tak rahasiano.
0: Ya Allah, kok sero nemen iku lho. Blain soalnya kan di sini kan pakai nama
2: iya,
0: lain.
2: Iya, enggak apa-apa. Sementing Mas Faris sekedar tahu aja ya Mbak Yaya.
0: Ya. Siap Mas Faris. Juga
2: Mas Ruli Suprayuko, Mas Ian, Taufik. Terus anak mana Bunda Riatin.
0: Bunda Riatin.
2: Mas Rendra.
0: Angge.
2: Pak Iswoyo. Terus anak mana Bu Sri Gati,
0: Bu Sri Purnomo.
2: Nah, Bu Pandan, Bu Sumia. Terus kanggo semuanya tanpa terkecuali ya Mbak Yaya.
0: Semuanya aja nggih.
2: Ya wis, terima kasih Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami Mas Waris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu mawon lagune Gadis Manis Kalimantan. Lho, lek saniki nggih wonten Gadis Manis ning Propapat selagi menemani panjenengan iki lho. Ayo monggo gabungan ditemani ya sama Gadis Manis dari Kota Malang. Ya wis, tak tunggu pokoke panjenengan yang mau request lagu sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Lah saniki wonten sing gabungan lagi ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Senengi
3: sama aduk
0: yang ngene. Lah niku Bunda Riatin iki mbok yo radione niku lho, lek gak dicilikan apa dibuatan pundi ngeten iku wis.
3: Dicilikan apa
0: dibuat? Dicilikan mawon. Eman-eman iki lek dibuat aduh blaen.
3: Senenge
0: alhamdulillah. Pripun kabare Bunda Riatin?
3: Sehat,
0: Mbak Yaya. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga
3: sehat, sembahan bulan raya sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, mandar mugi selalu diberikan kesehatan.
3: Anak ayah bojone, Mbak Yaya supaya sehat-sehat.
0: Amin. Matur suwun sanget doane nggih, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga nggih.
3: Nggih.
0: Keluarga sak Bandulan Raya pokoknya mandar mugi sehat kabeh. Amin.
3: Nggih.
0: Amin. Baiklah.
3: Ya, pokoknya orang itu harus hati-hati sing ngati-ati sapa awake dhewe.
0: Betul.
3: Bucu anak tonggo kari nyawang kari maju.
0: Lah nggih niku anak tonggo kari nyawang. Kok nyawange kok koyo enak banget ya. Jane penak alhamdulillah.
3: Nek iku timur barat selatan. Iku ngene, timur. Hati-hati njogo umur. Utara, hidup sementara. Selatan, kudu maca selawatan tiap hari. Barat, iku awake dhewe iki akhire nang akhirat, kudu akeh dono wewe, rukun-rukun. Akeh amale.
0: Betul. Setuju.
3: Angke sekarang ni pun anu napa? Pun
0: perjuangan tembi, dan doa.
3: Seberapa napa mboten?
0: Nggih, pun niki lho pun kula siapno Bu Riatin lagu niku pun nyepak tinggal diputar mawon.
3: Oh, nggih. Matur nuwun lho niku untuk semuanya ya. Sri Purnomo, Sri Gati, Sri
0: siap.
3: Anu Sri Utami, Sri Sri semuanya. Dan Bu Marlena, Bu Pandan, dan pokoknya semuanya yang mendengarkan sekarang ya, yang belum tidur ya. Dan Pak Suranto tadi nomor satu ya. Aceng, Pak Grandom, ayo Pak Hendra, ayo Pak Hendra. Pak Ente nih, anu Pari Ane. Yang Jember, oh main di Jember ya itu ya.
0: Iya di Jember.
3: Itu Jember.
0: Iya.
3: Ya ayo Pak Ente nih, Pari Ane. Semuanya ya. Semuanya okay, salam sayang. Siap. Aku cinta padamu. I love you.
0: I love you too.
3: Salam sayang, I love you. Aku cinta padamu penyare.
0: I love you Bunda Riatin. Dadah lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lah ikan hiu ikan patin sing gabungan iki. Talah ya ya. Selalu mengucapkan kata-kata mutiara. Luar biasa ya Bunda Riatin ya. Matur suwun sangat Bunda Riatin. Ditunggu lagu nih perjuangan dan doa. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini wonten yang gabungan lagi ini dari Jakarta. Ada Babe Mus. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Sekali digoyang semakin digoyang semakin asik gitu ya.
0: Mantap sekali digoyang. Semakin digoyang semakin asik ya, ya. Asik, gitu ya. Gimana kabarnya Babe hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa. Walaupun cuaca di Jakarta panas dengan 32 derajat.
0: Wow, panas sekali ya.
4: Iya, nah, begitulah cuacanya Jakarta. Tapi aku juga dengar tadi Bu Riatin.
0: Iya, ada Bu Daryati.
4: Dibilang Parian. Parian tuh semacam apa gitu kira-kira?
0: Pariannya. Iya, pantun, seperti pantun, cuman ini pantun versi Jawa kalau Parian.
4: Versi Jawa.
0: Betul.
4: Aku sebenarnya pengen belajar sama Bu Daryatin Parian
0: gitu, nah, pantun. Nah, itu Bu Daryatin juaranya ini, Babe.
4: Juaranya.
0: Juaranya pokoknya Bu Daryatin ini luar biasa.
4: Bagaimana ya caranya bisa bikin pantunnya?
0: Nah, itu ya. Memang tidak semua orang bisa, makanya bisa, luar biasa ya. Bunda Riatin bisa bikin parian, pantun, semuanya bisa.
4: Pantun semuanya. Hijau-hijau daun kenari.
0: Mantap.
4: Mbak Yaya.
0: Iya.
4: Kerupuk udang di Gunung Sari.
0: Cakep.
4: Jauh-jauh datang ke RI untuk menengok di jantung hati Mbak Yaya.
0: Mantap, luar biasa. Ini kayaknya saya baru mendengarkan pantun ini ya dari Babe ya, baru pertama kali ini.
4: Pertama kali ya.
0: Iya, nanti betul. Oke, siap, ditunggu mah pokoknya setiap Babe Mus gabungan ya, jangan lupa ini apa pantunnya.
4: Aku belajar dari bulan, aku perhatiin dari
0: iya.
4: Kalau biru, katakan biru Mbak Yaya.
0: Cakep.
4: Jangan biru dikata putih. Kalau rindu katakan rindu Mbak Yaya. Jangan rindu dipendam di hati.
0: Dudu mantap sekali. Betul. Makanya saya tuh setiap rindu selalu ini mengudara ya, menyapa seluruh pendengar supaya rindu saya terobati.
4: Terobati dan hilang.
0: Betul gitu sekali. Hilang nanti muncul lagi, Babe. Tidak mungkin hilang selamanya.

0: kiri kiri.
1: Sonia deh, Sonia aja deh.
0: Sonia.
1: Tapi yang koplo yang apa Kristanto kalau nggak salah itu ya.
0: Oke. Okay, kami carikan dulu. Ini mau yang koplo kah Sonia?
1: Ya Sonia. Yang biar
0: koplo ini ada deh. Dari Fendik sama Kristianto. Mau yang dari mana nih?
1: Kristianto ya, ya.
0: Kristianto gitu, ya. Oke okay, iya, deh. Iya. Oh, okay. Salamnya, okay, salamnya untuk siapa? Salamnya untuk buat, siapa?
1: Buat Bu Riatin tadi.
0: Iya. Oke okay, deh.
1: Aku tak pernah tuh salam. Lupa aku sama Bu Riatin. Padahal lu teman lama itu.
0: Wah. Jangan itu dilupakan lah. Babe dicatat iya, namanya bahas dulu. Makanya, supaya tidak lupa.
1: Aku catat dalam hati ya.
0: Dalam kalo hati ya.
1: Aku tak pandai tulis. Jadi macam mana nih? Oh, aku tak bisa nulis.
0: Waduh ya sudah Babe. Tak apalah. Dicatat di hati saja. Ya,
1: di hati aja. Dalam hati aja. Oke. Okay.
0: Dalam hati. Baiklah.
1: Oke okay juga. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Sri Rahana, Bu Titi gitu. Bu Pandan, Bu Widi, Pak Widi.
0: Oke okay deh.
1: Juga Pak Eko. Pokoknya buat semua lah ya. Bingung aku lama-lama. Terus yang di utara, di selatan, barat, timur, di satu, di jani panggung 58 Waya ya. Di Maroke sampai Sabang, torang semua obat saudara.
0: Iya. Yeah.
1: Juga semuanya. Oke. Waya ya.
0: Iya.
1: Tetap semangat ya.
0: Siap Babe. Ya. Pasti.
1: Salam
0: iya
1: semua. Salam semua. Salam buat keluarga di rumah juga Mbak Yaya.
0: Iya. Oke. Siap.
1: Perempat RRI perempat merangsur semua udara untuk Indonesia sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because wah begini, bukan I love ya. Tadi Bu Diatin I love, love itu bisa kiri, bisa daun ya.
0: Iya.
1: Ini sekitar apa aja intermezzo aja. I love Bu Diatin. Because Indonesia is my country.
0: Okay. Karena
1: kan ada left itu bisa kiri ya, bisa daun gitu loh. Gimana kalimat selanjutnya? Oke, oke Mbak Yaya.
0: Iya.
1: Adios, mi amor.
0: Assalamualaikum. Adios, mi amor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe ya sudah menyempatkan buat gabungan di sore hari ini. Dan ditunggu aja lagunya, nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon ya. Ada Akung Iswoyo warga Tulungagung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Sengkel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang Sengkel. Ayo goyang Sengkelnya.
2: Goyang Sengkel. Lololololol.
0: Semakin digoyang
2: semakin asik.
0: Semakin asik ya.
2: Yang baru turun itu teman saya lama sejak zaman Jepang.
0: Oh, zaman Jepang. Waduh, lama
2: saya
0: sekali
2: berarti. Saya sama Mbah Mus alias Mbah Google.
0: Mbah Google, soalnya pinter bahasane lo jenengan iki saged belajar ten Babi Mus lo niki aku.
2: Saya orang Belanda mboten saged cara Jawa.
0: Waduh, orang Belanda. Belanda sisi wetan nih yo.
2: Lagi mau titik.
0: Wah, kisah yo dalam.
2: Napa niku? Pasti sagetan lah.
0: Napa? Request lagu?
2: Nyuwun lagu.
0: Lah ya tasi sagetan lah niki lo tasi jam 4.
2: Lagu ni napa niku?
0: Lagu ini ya dangdut toh aku.
2: Dangdut ya.
0: Dangdut betul.
2: Iki anu ikan hiu ikan patin ini video call nang aku.
0: Waduh lah tadi lo beriatin kok ya gak video call ke aku. Katanya Bunda Riatin I love you ke Mbak Yaya. Tapi aku gak di feed call. Ngambek wes aku ini.
2: Bu Riatin, I love you ikan patin.
0: I love you Bunda Riatin.
2: I love you Riatin. Muah.
0: Waduh katanya anak muahnya bareng iki lo.
2: Wonten Pak Eko. Tadi ada Faris.
0: Nggih.
2: Pak Suranto belum.
0: Pak Suranto.
2: Belum terbiasa menyebut nama saya.
0: Waduh, berarti
2: ono Mas. Jember siapa? Rendra ya.
0: Mas Rendra betul.
2: Terus Bu Sri Purnomo.
0: Sri.
2: Sri Ponco.
0: Waduh.
2: Sri Gat.
0: Waduh, siapa li?
2: Sri Rahayu dan Sri-Sri lainnya.
0: Oke. Okay.

0: Ya deh.
1: Saya nggak bisa bilang R untuk pelat.
0: Nah itu lo bisa padahal bilang soalnya R.
1: Ilat London iki.
0: Waduh duh, ngeten niku ya. Jane lek ilat London niku angel wis niki.
1: Nggih, Mbak ya, lagune niku mawon pun.
0: Lagune napa?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Heeh, judulnya napa?
1: Tiada duanya.
0: Tiada dua.
1: Kayak penyiar ini tiada duanya bagiku.
0: Alah alah alah alah, iso ae jenengan iki ya.
1: Diomongi kok.
0: Tiada dua. Lah jenengan ngomongnya kula tiada dua tapi jenengan mboten napa bikin pantun. Ya saya wonten pantune to Akung.
1: Minta pantun.
0: Minta pantun betul.
1: Oh ya, ya kalau pantun belajar sih.
0: Pantune disusun dulu ya, dibikin yeah dulu. Nanti di Teh Jawangi tak tunggu loh Kung.
1: Nangguring lewat sanan.
0: Jenengan cakep.
1: Semerat kuprosanan nah, teng Malang lagi.
0: Semerat apa mboten nggih enake nggih kula kok bingung.
1: Kayake durung tahu, Bro.
0: Durung tahu.
1: Nang buring liwat sanan. Bubuk miring enak tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Agung Iswaya sudah bergabung ya. Ditunggu mawon lagu nih mengke kula puterke kagem panjenengan.

Waduh, aduh, niki wonten Bunda Riatin jarene I love you kembali babe mus. Kabe di I love you ya lek ambek Bu Riatin iki. Ya ditunggu nggih Bunda Riatin habis ini lagunya tak puter. Kemudian wonten Mas Aceng, ayo Mas Aceng gabungan monggo, mboten apa-apa lo gabungan telepon iki biar mendengarkan suara jenengan ya mengudara di perempat RRI Malang di sore hari ini. Wonten Mas Aceng Kalimantan hadir dengerin sambil bikin kubuk. Di sini panasnya full. Waduh niki lho ya, lek tak delok fotone ketolek panas. Semangat mawon nggih Mas Aceng, semoga lagu-lagu dangdut ini yang kami putarkan bisa membuat hawa dingin ya, bisa mendinginkan suasana di Kalimantan sana. Amin. Ya mas, langsung wae saniki kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang telah di request sama pendengar nggih. Wonten gadis manis Kalimantan era Shakira yang akan segera Anda dengarkan.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

0: Halo Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja tentunya barengan sama saya Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Jadi bagi Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda, monggo silakan bisa ditelepon ya di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan baru saja ini telah kita dengarkan ya, ada satu lagu dari Imam Arifin dengan Tiada Duanya gitu ya. Yang mana lagu ini tadi telah direquest oleh Akung Iswoyo yang ada di Tulung Agung ya. Lagunya sudah terputarkan ya Akung ya, semoga terhibur selalu. Aku menunggu. Dan ngomong-ngomong di hari ini, di hari Minggu ya, di hari Minggu sore memang cuacanya tuh cerah banget dari pagi sampai dengan sekarang. Di sore hari ini cuacanya konsisten ya, masih tetap sore, masih tetap cerah, kemudian juga hawanya agak hangat gitu ya. Jadi udah bukan panas tapi hangat lagi gitu ya. Jadi semoga dengan cuaca yang cerah di hari ini bisa membawa hari Minggu Anda menjadi hari yang membahagiakan, menjadi hari yang berkesan gitu ya. Karena kalau cerah biasanya memang orang-orang tuh pada semangat untuk jalan-jalan, untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan teman begitu ya. Jadi harapannya semoga Anda semuanya dapat menikmati hari Minggu ini dengan perasaan yang bahagia sebelum Anda kembali menikmati hari di hari Senin esok hari ya. Dan tentunya sambil menemani Anda di hari Minggu ini barengan sama saya di Goyang Senggol ya, yang masih akan menemani Anda sampai nanti di jam 5 sore. Jangan lupa gabungan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Cintaku ke... Baiklah kalau gitu, kali ini kita sapa lagi ya, ada Mbak Marlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Marlena kali ini request lagunya. Mbak, request aku. Oke, aku lagu dangdut ya. Oke deh, aku carikan dulu kalau gitu. Aku lagu dangdut. Ini lagu yang telah di request oleh Mbak Marlena ya. Mbak Marlena, tunggu ya bentar ya, kok gak ada nih lagunya. Aku aja nih, atau aku lelah, atau aku pergi, atau aku mulai curiga, atau aku terpikat, atau yang lainnya, atau aku yang mana gitu ya. Ini kok gak ada, cuman aku aja. Tapi emang ada sih lagu dangdut aku. Bentar ya, kami carikan dulu ya. Mungkin bisa kirim salam Mbak Marlena. Kira-kira salamnya untuk siapa gitu ya, di sore hari ini begitu. Barangkali mau kirim salam dulu ke teman-teman atau ke siapapun itu ya, yang mungkin emang dikenal baik gitu ya salamnya. Ini lagu akunya kok gak ada ya Mbak ya, lagu dangdut aku. Mungkin bisa diganti kan Mbak Marlena lagunya, kalau misalkan berkenan diganti mau lagu yang mana. Ini nanti akan langsung saya puterin deh lagu dangdutnya gitu ya. Karena kalau lagu yang aku ini enggak ada ya, belum ada nih di bank lagu kita. Kemudian kami cari-cari dari tadi, ini juga enggak ada gitu. Tapi enggak apa-apa deh, nanti kami usahakan dulu ya, kami carikan dulu ya lagunya ya Mbak Marlena ya, siapa tahu nanti ketemu gitu lagu aku. Kalau enggak salah ini lagunya Elvi enggak sih? Lagunya Bunda Elvi ya, aku ya. Tapi kok enggak ada ya ini ya. Oke, nah ini aku Elvi. Iya, saya tuh inget ini lagunya Elvi, tapi kok belum ada. Bentar deh kami carikan dulu ya, siapa tahu nanti ketemu. Nah ini ketemu nih, lagu aku dari Elvi Sukaesih. Oke deh, ketemu. Ditunggu lagunya Mbak Marlena ya, lagunya bentar lagi bakal aku hadirkan untuk Anda. Sayang. Dan bagi Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda, masih akan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan kali ini langsung aja kita dengarkan dulu, ada Elvi Sukaesih dengan Aku. Selamat mendengarkan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan kali ini kami akan menyapa pendengar yang telah bergabung via WhatsApp. Ada Mas Rendra di Jember. Goyang senggol, lalalala, digoyang makin asik, sik. Ada banyak nih asiknya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selamat sore Mas Rendra, maaf aku telat tadi on airnya. Oke, gak apa-apa ya. Bagaimana situasinya di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang? Apakah masih seperti yang kemarin? Panaskah atau dingin sekarang ya? Kalau waktunya masih mencukupi mbak ya, kalau bisa aku minta lagunya Masih Adakah Cinta dari Latif Khan. Oke, kami carikan dulu ya nanti ya. Untuk dicari panggung hari ini cerah panas ya, seperti biasa, luar biasa, alhamdulillah. Dan kali ini nanti untuk alternatifnya ya, kalau gak ada dari Latif Khan, ini mau dari siapa nih? Bentar-bentar, ketutupan ya pesannya ya. Oke, ini dari Latif Khan, atau nanti kalau gak ada Yus Yunus yang judulnya Terang Kembali. Salamnya untuk Pak Iswoyo, Pak Suranta, Bunda Marlena, Bu Sri Gading, Bu Sri Purnomo, Mas Faris Mudaryatin ya, dan juga untuk gadisnya Aremanita. Selamat sore, dan ke semuanya aja yang masih pantengin Perempat RRI Malang di acara Goyang Senggol, selamat sore aja. Untuk Mbak Yaya, selamat tugas, tak tunggu lagunya. Oke, siap. Kami carikan dulu ya di antara dua lagu tersebut, Masih Adakah Cinta dari Latif Khan atau yang Yus Yunus ya. Kira-kira di antara keduanya nanti yang manakah yang akan diputar gitu ya. Dipandang wah, ternyata ada nih lagunya dari Latif Khan dengan Masih Adakah Cinta. Ditunggu ya untuk Mas Rendra di Jember, semoga selalu terhibur. Baiklah, kalau gitu langsung aja kali ini kita dengarkan dulu ya, ada Latif Khan dengan Masih Adakah Cinta yang telah direquest oleh Mas Rendra dari Jember. Selamat mendengarkan.

Dan terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja. Dan kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pokoknya matur suan sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol di sore hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan lupa nanti di jam 6 sore akan ada Tejo Wangi dan Crespol barengan sama saya Mbak Yaya. Jadi pastikan panjenengan masih bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kali ini kegiatan tidak hanya digelar di Gedung Pasuruan Creative Center atau PCC Kabupaten Pasuruan di kawasan Bangkodir Bangil, namun juga di Vina Golf and Country Club Resort pada hari Minggu 14 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Dalam hal ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Kabupaten Pasuruan, Saifuddin Ahmad menjelaskan pelatihan dengan tema strategi konten kreatif di era digital bagi UMKM ini pun bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan pemasaran berbasis konten kreatif guna meningkatkan jangkauan pasar, penjualan produk, dan penguatan branding usaha. Ditambahkan oleh Saifuddin, pelatihan direncanakan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut dengan total peserta mencapai 300 orang. Rinciannya adalah 3 hari pertama diperuntukkan kepada 50 pelaku UMKM Kabupaten Pasuruan yang telah melewati proses seleksi dan ditetapkan sebagai peserta pelatihan. Serta sisanya yakni 250 peserta mengikuti pelatihan di Halvina Golf and Country Club. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori berpesan agar seluruh peserta betul-betul memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif, mau tidak mau harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya agar semakin dikenal. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kasiran minat dhon. Inna ba'dad dhanni ismu wa la tajassasu. Wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahihi maita. Ahihi maita fakiritubum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikitpun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Ya
3: Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Probolinggo menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab di sejumlah pejabat utama atau PJU dan Kapolsek jajaran di lapangan apel Polres Probolinggo pada hari Jumat 12 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif dan dihadiri oleh Wakapolres Probolinggo Kompol Yanuar Rizal Ardianto, pejabat utama Kapolsek jajaran dan personel Polres Probolinggo. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni AKP Dante Anan Irawanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Ren Polres Probolinggo. Jabatan Kasat Lantas yang sebelumnya diemban oleh AKP Safik Junindra diserahkan kepada AKP Ali Rifki Mubarok. Ia berpindah tugas menjadi Kasat Lantas Polres Magetan. Selanjutnya AKP Nurmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba kini mengemban jabatan baru sebagai Kapolsek Panji Polres Situbondo. Jabatan yang ia tinggalkan diisi oleh Ibtu Darmawan. Kemudian Ibtu Afdal Buana Rizal yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kapolsek Leces diambil dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakasatreskrim Polres Tasidoarjo. Jabatan yang ditinggalkan Ibtu Afdal kini diisi oleh Ibtu Nurwasil yang sebelumnya bertugas sebagai Kasat Pam Ofit. Sementara itu jabatan Kas Pam Ofit kini diemban oleh AKP Merdiana Profita Santi yang sebelumnya bertugas sebagai Kasihumas Polres Probolinggo. Sementara itu pergantian jabatan juga terjadi pada Kapolsek Dringu yang sebelumnya dijabat oleh Ibtu Ansori dan kini digantikan oleh AKP Ardi Bita Kumala. Untuk jabatan Kapolsek Sukapura yang ditinggalkan Bita kini diisi oleh Ibtu Juwantoro Setiawadi. Dalam amanatnya, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sebagai upaya pembinaan karir personel, penyegaran organisasi, dan peningkatan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten program Teh Jawangi Jan Grespol wiwit jam 6 nganti jam 8 mengki. Pokoknya selama 2 jam ke depan iki mengke bakal bahas soal macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ning Malang lan sekitar nggih. Panjenengan sedaya nggih saged gabungan bersama dengan kami untuk request lagu, kirim salam utawa untuk nggih ngobrol mawon kali kula nggih mboten napa-napa, saged ten telepon di 0341 404504 atau ten WA di 081 555 69 1053. Pokoknya bakal kula temani sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih. Kula tunggu partisipasi ni panjenengan sedoyo yang mau request lagu, mau kirim salam atau mau membahas soal kebudayaan lan adat istiadat ning Malang lan sekitari. Niki wonten Ibu Riatin ya, ikan hiu ikan patin, I love you Bunda Riatin, bergabung kali niki Teh Jawangi Luwiteng Asmara, Lungiting ya, Lungiting Asmara. Salami kangge panjenengan, semoga sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Bunda Riatin, monggo ditunggu nggih lagu nih. Dan saniki wonten sing gabungan via telepon wonten Mas Rendra dari Jember nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jan Grespol tenan. Waalaikumsalam.
0: Jan Grespol. Wah, wis apal.
2: Ayo dahar.
0: Ayo dahar, ayo ayo monggo Bu dahar. Lah ditawari dahar lho, nggih. Oh, masyaallah.
1: Heeh. Nggih Mbak Yu, Mbak Yu nggih. Mandar mungkin.
0: Alhamdulillah baik. Nyenengan pripun kabare Pak Rendra?
1: Alhamdulillah pangestunipun. Lah niku kula dicentir kali Bunda Riatin e.
0: Oh,
1: taun ora samane masa. Yes, yo sik.
0: Nah niki Bunda Riatin nggih pun gabungan ten WA niki.
1: Lah nggih. Kok yo sehati.
0: Lah nggih niku lho Bunda Riatin iki soalé radione niku selalu menyala, enggak pernah mati.
1: Nggih. Selalu tempro 4 niku.
0: Alhamdulillah matur suwun sanget pokoke Bunda Riatin nggih pendengar setia. Makane ngeten niki pasti langsung napa ngebeli panjenengan niki. Ayo gabungan.
1: Iya.
0: Lah nggih, setelah jenengan iki dahar kali nopo di malam hari niki? Masak nopo ibu e?
1: Menika wonten eseng-eseng teh.
0: Eseng-eseng nopo?
1: Terus sampun. Nggih, sampun. Sampun.
0: Masak eseng-eseng. Sedap. Mantap niki cocok nggih untuk makan malam makmi oseng-oseng kali nasi anget. Tiada duanya pokoke.
1: Masuk
0: nggih. Nggih pun jenengan iki dahar pengennya ditemani kali lagu nopo?
1: Nggih. Gendenge. Anu Mbak Yu.
0: Napa?
1: Koleksi rat. Pripun caramu ninggal aku?
0: Caramu ninggal aku. Caramu wonten era Syakira, Sahiba Saufa kali Ines Alfahra. Jenengan
1: niku Sahiba Saufa niku asline. Pun niku pas niku jenengan pun pilihaken pun Sahiba Saufa mawon.
0: Sahiba Saufa siap nggih.
1: Masuk
0: pun. Salam kagem sinten niki.
1: Nggih, salamipun dumateng Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Wilujeng wicaraken. Oh, dumaten ke Mas Paris. Jan wilu jeng dal.
0: Oh, sedaya kemawon. Siap, nggih, matur suwun sanget. Ditunggu lagune nggih, Pak Rendra. Nggih, siap, matur suwun sanget.
1: Nggih, tak nutup-nutup nih kali daharan.
0: Nggih. Selamat makan malam, nggih. Matur suwun nggih, matur suwun sanget Pak Rendra, selamat makan bersama dengan keluarga. Semoga lagu niki nggih cara meninggal aku Sahibah Saufa niki saged menghibur panjenengan dan keluarga. Amin. Wonten Pak Eko Dampe, Teh Jawangi Jan Grespol, Mbak Yaya nyuwun lagune Bu Rokroso Catur Arum. Oke deh, kak ini ya saya carikan dulu ya lagu nih, kira-kira ada atau tidak. Ya pasti ada dong ya. Untuk Pak Oke, Pak Oke biasanya niki Pak Oke niki miss call niki nggih. Napa niku Akung Iswoyo ya. Biasanya miss call Akung Iswoyo niki Pak Oke niki. Catur Arum nggih, kula carikan dulu Catur Arum mengke lek wis ketemu lagu ni bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Tapi ngapunten iki Pak Eko, lagune kok mboten enten nggih, nyuwun lagu Burok Rasa Catur Arum. Nah niki Burok Rasa Catur Arum niki kok mboten enten. Mungkin jenengan badhe ganti lagune purun apa mboten nggih niki? Soale kok mboten enten lagune yang pengen jenengan dengarkan ini lagu Burok Rasa Catur Arum. Mungkin mengke bakal niki nggih saged jenengan ganti lagune lek misalkan tasik dereng ketemu. Ngapunten sanget nggih. Mungkin karena waktunya masih panjang, monggo jenengan lek badhe ganti lagu ning Pak Eko Dampit, monggo silakan saged diganti. Wala buro buro makane kok mboten ketemu lah kula niki nggih mboten paham. Buro lah niki buro wontene niki lagune buruh tani, buruh pabrik, kali buruh COD. Lek buruh kroso Catur Arum niki sebentar niki kula coba cari-cari dulu. Siapa tahu ketemu ngeten niku lho. Kan eman-eman lek mboten ketemu malah tiwas gelong ngeten niku nggih. Buruh kroso Catur Arum. Mengke tak puterke. Buruk kroso. Ya wis monggo ditunggu nggih Pak Eko niki lagune pun ketemu Buruk kroso Catur Arum nggih mandar mugi selalu terhibur bersama dengan perempat RRI Malang. Dan kagem panjenengan monggo gabungan Tante Jawangi Jan Krespol nggih saged telepon di 0341 404504 utawa ten WA di 081 555 6910 53. Yowen sambil menunggu panjenengan sedaya gabungan nggih sakniki kita putarkan dulu tembang-tembang Jawa nih yang sudah saya persiapkan untuk jenengan. Yang pertama sakniki wonten Lungguh Ting Asmoro kemudian dilanjutke kali Cara Meninggal Aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang menyuntikkan dana sebagai tambahan penyertaan modal sebesar 3,5 miliar rupiah untuk salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Malang, yakni PT BPR Arta Kanjuruan. Dalam hal ini, Sekda Kabupaten Malang Budiar menyampaikan penambahan penyertaan modal untuk PT BPR Arta Kanjuruan merupakan salah satu langkah dari pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan kinerja dan pemulihan ekonomi daerah. Sementara itu, dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahun 2026, PT BPR Arta Kanjuruan Budiar menyampaikan bahwa perjalanan BPR Arta Kanjuruan naik turun dengan berbagai peristiwa besar yang harus dihadapi. Mulai dari pandemi COVID-19 hingga adanya permasalahan hukum yang menyeret oknum direksi PT BPR Arta Kanjuruan di tahun 2021 lalu. Sehingga pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Malang melakukan pengisian jajaran direksi untuk PT BPR Arta Kanjuruan dengan melantik PY Santoso sebagai direktur utama dan Agung Daryanto sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di PT BPR Arta Kanjuruan. Ia menyebutkan dengan adanya tambahan penyertaan modal sebanyak 3,5 miliar rupiah di tahun 2026 ini, Budiar mendorong PT BPR Arta Kanjuruan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Pemkab Malang. Dalam hal ini juga pejabat publik yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang mengatakan dengan adanya tambahan penyertaan modal sebanyak 3,5 miliar rupiah, harapannya PT BPR Arta Kanjuruan dapat menghasilkan laba atau keuntungan di tahun 2027 ya dari berbagai program yang telah mereka jalankan. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Teh Jawangi dan Grespol bareng kali kula Mbak Yaya tentune sing masih menemani panjenengan sedaya di malam hari ini nggih. Pokoknya Tante Jawangi ing wengi iki kita asikin bareng kali lagu-lagu Jawa sing tentune enak-enak pol ya, dan saged jenengan request di malam hari ini tentune bisa di WA ataupun di telepone program 4 RRI Malang. Nah, saniki wonten sing gabungan lagi via telepon langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jan Grespol.
0: Jan Grespol, wonten aku ngiswaya.
1: Mbak Yaya.
0: Nah, ini
1: boten
0: tadi
1: saya.
0: Napa?
1: Luar biasa
0: napa?
1: Mulai awan sore bengi.
0: Lho yo harus mugi-mugi
1: paringi kesehatan nggih.
0: Amin, matur suwun sangga jenengan nggih sami madar mugi sehat selalu nggih Kong, supaya bisa bergabung.
1: Amin. Kita sesama manusia saling mendoakan yang terbaik.
0: Nggih, siap aku ngiswaya doa terbaik untuk jenengan dan keluarga nggih.
1: Sami-sami.
0: Nggih. Ini aku
1: sekarang ini napa?
0: Sesekarane niki lek Teh Jawangi niku tembang-tembang Banyuwangian, tembang-tembang campur sari, tembang-tembang Jawa ngeten
1: niku. Kula remen niku.
0: Nemen.
1: Nemen ingkang napa niku? Kembang ati, kembangi ati.
0: Kembangi ati.
1: Nggih.
0: Kembangi ati.
1: Wong Banyuwangi kan gak iso muni kembang, kembiang.
0: Oh, ala. Jenengan kok anu ngertos.
1: Lho, wong Banyuwangi kan asline asale saking Tulungagung, Kediri. Asal usule.
0: Lah ngarang, mosok to, Mbah, mosok to, Kong. Jenengan iki kok ngarang mawon. Senengane goroi kula, mentang-mentang kula niki gak ngerti apa-apa digoroi terus. Wis pelanggaran aku iki.
1: Dian. Jare ngarang. Boten-boten nggih, lek boten kepanggih niku mawon, Mbak Yaya.
0: Nggih, siap. Kembang ati nggih.
1: Nggih.
0: Salami kagem sinten.
1: Salami nggih kagem Bu Sri Ponco, Bu Sri Pandan. Bu Sri Purnomo kagak Srikati.
0: Nggih.
1: Srikati alas Rehana Pak Oke. Lajeng niku sinten malih nggih. Nggih, sampun sedaya kemawon.
0: Oh, sampun sedaya kemawon.
1: Nggih, rupane ikan-ikan patin sik turu.
0: Lho, mau pun gabungan ikan hiu ikan patin iki.
1: Nggih, Mbak ya, mugi panjenengan penaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Amin, amin, matur suwun sanget aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Nggih, aku ngiswaya sudah menyempatkan bergabung. Ditunggu kembangi ati niki tembang Banyuwangian nggih. Nah, kemudian ten WA niki nggih wonten Mas Faris. Teh Jawangi Jian Grespol sugeng dalu Mbak Yaya, sugeng dalu Mas Faris. Niki badhe request lagune Deni Caknan featuring Happy Asmara sing Terminal Madiun Ngawi. Kok yo gak Terminal Arjosari ae to, Mas? Kok yo adomen iki terminale Terminal Madiun Ngawi. Saya tak carikan dulu ya. Tadi itu soalnya pas nyari kok enggak ada yang Happy Asmara, adanya Sony Jos ngeten iku ya. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu ini masih ada Madiun Ngawi ya, Deni Caknan. Oh, ada nih Deni Caknan Yeni Inka. Pripun iki wonten Madiun Ngawi, Deni Caknan, Yeni Inka ya. Mboten napa-napa to niki mawon. Nggih, walaupun bukan Happy Asmara tapi iya ni Inka. Nggih, Mas Faris. Nah, kemudian kali ini salami kagem Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Haji, Mas Rendra, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, kagem Mbak Yaya sugeng makarya, terus men sangat medalipun. Sami-sami, nggih, ditunggu lagu nih, semoga selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Dan untuk panjenengan sedaya yang mau request lagu-lagu tembang Jawa, monggo silakan saged telepon di 0341 404504 atau di WA Pro4 nggih di 081555569103. Kalau tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Nah, saat ini langsung wae kita dengarkan dulu tembang-tembang nggih tembang Jawa yang sudah dipersiapkan. Yang pertama kali ini wonten Kembangi Ati, kemudian dilanjut ke Kali Madiun Ngawi nggih sugeng.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bojowangi Jan, Krespol, Sanikitan, WhatsApp wonten Pak Purbalingga ya, Pak Purbalingga dari Jawa Tengah. Ini selamat malam Pak Purbalingga dan keluarga ya. Kali ini katanya Perempat Malang bisa diterima di di Purbalingga Jateng ya. Ini dari Pak Sigit. Ngapunten nggih Pak Sigit, saya kira namanya Pak Purbalingga. Ya, ada Pak Sigit dari Purbalingga di Jawa Tengah. Katanya ini siaran Perempat Malang bisa diterima pakai radio ya. Oke, selamat malam untuk Pak Sigit dan keluarga. Semoga sehat selalu ya.

pamireng, niki kan wonten pergantian tahun Masehi ya. Dan kata tiang ngerayakaken kanthi pesta, kemudian kembang api ya, kemudian ya apapun hiburannya kalau kita merayakan tahun baru ngeten niku. Nanging wonten ing tradisi Islam niki wonten pergantian tahun Hijriyah langkung dipun isi kanthi musahaba, kemudian introspeksi diri nggih, dan juga kita berbuat kebaikan ya di tahun baru ngeten niku. Dan tahun Hijriah piyambak dipun wiwiti saking peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Mekah tumuju Madinah. Hijrah punika mboten namung perpindahan papan, nanging ugi nggambaraken perjuangan, semangat owah dados langkung sae lan tekad kangge ningkat taken iman soho takwa. Nah ning wilayah Malang lan sekitare niki nyambut tahun baru Islam niki sampun dados bagian saking budaya masyarakat ngata niku. Senadian saben daerah nggak apa nonton cara piyambak-piyambak nggih. Nanging tujuane niki sami, yaiku ngucap syukur marang Gusti Allah lan nyuwun berkah kangge tahun ingkang badhe dipun lampahi. Salah setunggaling tradisi ingkang asring dipun tindakaken yaiku wonten kirab budaya, di mana warga niki sami ngelompok nggawa hasil bumi, gunungan, woh-wohan, sayuran lan aneka warna panganan tradisional nggih. Kirab menika dados simbol rasa syukur awit bumi sampun maringi hasil kangge kebutuhan gesang masyarakat. Saliyane punika wonten ugi tradisi tumpengan. Tumpeng niki ing budaya Jawa nggambaraken hubungan antawisipun manungsa kalian Gusti Allah. Wujudipun ingkang nguncup dateng inggil dados pramlambang menawi sedaya doa lan pangajap dipun aturaken dateng Sang Pencipta. Ing kata desa masyarakat ugi nganakake istighosa nggih, wonten pengajian akbar, khataman Al-Qur'an lan doa bersama. Kegiatan menika nggambaraken bilih budaya lan agama saged lumampah nggih sesarengan kanthi harmonis ngaten niku. Pokoke lek ngomongno soal tradisi utamane ten Jawa niki jenenge kuwata tradisine nggih, apalagi sebentar lagi umat muslim ini akan menyambut tahun baru Islam tepatnya di tanggal 16 Juni nanti ya. Jadi dua hari lagi ini seluruh umat muslim menyambut tahun baru Islam ya. Jadi apapun tradisinya, yang penting kita sebagai umat muslim kita patut merayakannya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya nanti di tahun berikutnya kita dapat menjadi seorang manusia, dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ngeten niku. Ya wes saniki wayahe kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kita persiapkan nggih kagem panjenengan sedoyo. Jadi pastikan panjenengan tasik mirengaken

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pamira gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba udah mau jam 8 aja. Wis pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan sedoyo yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan ya dan ikut bergabung di acara Teh Jawangi edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu tembang Jawa yang sudah Anda dengarkan ini dapat menghibur Anda semuanya di hari Minggu malam ya, supaya besok di hari Senin dapat lebih bersemangat untuk nyambut damel. Baiklah, saniki wayahe kula pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan, soalnya mengke bakali wonten Mas Taufik Misbun nggih sing bakali menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Management.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Toba. Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benarkah?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang. Dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan.
4: Ibu.
3: Lari, Samosir. Lari, nak. Ayah, kau sudah mengingkari janji kita.
1: Tapi, Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
0: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

0: Kok nang keliru mana aku? Aku mau nyoba sampai pingpat hari ini.
1: Unyil-unyil usrok nangkal hidalane menggo pas mandelok arek weto.

0: kali kecerit tok sih rek. Wah iki yo blak termane tukang patri ya iki.
1: Pancene kanca-kanca lek. Dijak rusak-rusakan cek seneng ya. Lah sing dhisik kentrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo minut retek. Tapi ya sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki anjene. Ah iki wis ganti yayu maneh iki. Wis balik-balik gonta ganti. Salah apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa? Padahal suaranya gembret. Yo kan ngelah apa nak buri tak gus. Wah dinta ni wong wong tak nak meringis yo. Ya.
2: Aku iki kongkong nani yupa ini.
1: Oh nak mana?
2: Di kongkong cowok wong lanang sing sejati.
1: Lo aku sejati yuk.
2: Walanang kana sing kerum tahu rapi.
1: Tahu rapi lo yuk.
2: Ayo mulai lo tak alena sapi.
1: Wah kau ni
2: pipis kopior
1: pendek
2: siro budal ngaji
1: miring-miring
2: oleh ngaji neng pondok bejatan gedang goreng iku rewangi
1: hari ku tau mau copet weh.
2: Kepetuk adiknya alu-alu kok numpak jemblem yang telit plontir
3: tak untir kupingmu kan
2: neng kono kepetuk adiknya alu-alu
1: alu-alu terus ya
3: kena tuh garis malu nengi
2: karwo cingklang gedang goreng kripe udang Sidoarjo
1: kone panganan dok
3: ana kok gara panganan ya luwe lho ngampun niku
2: neng kuno rondo royal dikongkon bedah negara mendut lho neng kuno nek wong gegeran lho.
1: Kara apa yuk?
2: Gegerane wong goreng tahu diwolak-walik.
1: Nek gak diolek ya gosong.
3: Mari kula wis pringat-pringis kene iku.
1: Eh terno ana tangga wis kentekan ta iku.
3: Wong kentekan-kentekan wong kon ya ngrusuwi ae. Ngapa?
1: Wis entek ah.
3: Entek kala urus aku ta.
1: Kak lek karane yayu panjenengan akeh sing didol pirang meter ta.
3: Karena kan suwung ah.
1: Mana ku kini lo yuk saya kira awakmu itu ya.
3: Napa?
1: Nek suaramu enak ono. Yang buat kau ni nyambut kai lo. Total suara yuk. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas.
3: Yang baung. Kau lah kau lebay mending anak apa pemberi ni.
1: Iya kak. Ini lo. Kau nak oleh persentasi kita ngal biru aja. Ya.
3: Oh tanggal mirip itu tanggal pitu ya?
1: Iya
3: tanggal pitu apa itu ulang tahunnya RRR dari RRR
1: pun mari salaman kon belunus aja
3: kapan oh ngerti ya lo? Iya jajahnya enak kamu di nyalam-nyalami panjak-panjak ya tapi ngerti kayak aku mentoknya di luar jangan harus disini duit karena enak mbakku
1: tapi alerang dino radio ini kok dol dari
3: masalah ya alhamdulillah loh yeah. Panjene memang kalau suara ini dijaga benul-benul yeah. Betul-betul
1: yeah.
3: Akhirnya ya iku berhasil
1: yeah. Yeah. Berhasil karo berhasil Brasilia. Yuk kan iku gending-gending iso ya
3: oh gending sembarang kaliren aku iso
1: kaliren gending kulonan
3: kulon etan kidul lor dhuwur nisor
1: kan iku niru aku kan iku
3: kalau kan niru ya apa kan burui
1: iling-iling iso
3: iling-iling aku gak iling yu
1: oh lah kan gak iling sapluk wong kampung yu apa iling-iling kulonan
3: oh iling-iling kulonan
1: nanani nanonani aku ini bener tangkat
3: ini salah si kulonan kaya
1: sinom iso
3: sinom putra wali galian sisa terus bapak ini pule barangnya
1: jamu pahitan ya itu lah jamu gendongan ngawur
3: gak apa
1: pangkur-pangkur
3: Oh, Pangkur Lombok ya?
1: Iya, Pangkur Lombok.
3: Apa?
1: Pangkur Lombok. Neno neno nene na no neno na na nene na no na nene na no nene na no tung tak tung tep tung blak blak blak no blak
3: ngomong nano kene iki.
1: Wah, berarti iso.
3: Ya iso sih wong gendeng.
1: Lah terus iku Tobo Kastowo.
3: Tobo Kastowo. Nek Kastowo ono pandegine. Tawa iku. Kala dadi coto saiki.
1: Kala kepin sate mampir rono.
3: Tuh niku.
1: Sapari tau kisinan.
3: Kala kisinan ya apa wong ngajak-ngajak nang warung ya kok duwiki ngono.
1: Kala duwe kari nok kasih kaki ya. Gimana? Bu peteng kula rata.
3: Saiki ngomlo nek duwe iku akeh-akehane dijak dhuwur nek nduk-nduk kan ilang.
1: Iya.
3: Sapari iku niru aku.
1: Iya.
3: Kadang-kadang kasih kaki tak gawe itu tak kayak duit
1: ya soalnya kadang-kadang lek diganu lek dilu ilang kan
3: bareng nek mule aja gak wong wek.
1: Oh rahasia yuk mau ora iku
3: ayo wis rahasia kadang konangan kan.
1: Tadi gending-gending iso lek ayak Samira iso
3: ayak Samira Samira saiki nang anjuk wis
1: gending ayak Samira lho yuk iso yo
3: iso Samira iso
1: terus drill door
3: retek tek tek tek dia drol itu apa?
1: Tang dung duduk, dintang duduk, dintang duduk, dintang no, no, no, dol dol tak, dol bayang
3: terus itu tang londing, tang ding, tang ding kan itu gendeng apa?
1: Trildor
3: ya, trildor
1: terus cokro, cokro ya
3: cokro saya kira bin ngomong-ngomong ngunuh tulung agung, cokro saya ini
1: tiba-tiba saya ikut dua wajah awakmu yuk
3: dua wajah sih
1: kan jadi juara kaitan, harus beliur gak kaitan
3: beliur kaitan yuk kan ditak kamu cokro barang ya cokro jenengi wong ah
1: arah kira aku suara nenek aku gora sambil hileng
3: gak kecoa ya
1: eh, nek sapari suaranya panjang nenek cuma gak tau dikanggok eno deh mbok kok dieman lu suaranya gak tau ngitung
3: sampai tahu ngitung mbak aku ya selir tahu tas iki itu kan tanggapan nang gone ndi kono mbok welut mbok apa aku dadak nang wedok berengos kecukur ndadak
1: lho lho iki
3: lho iki apa oh tiada maaf bagimu mbok semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia
1: mbok mbok
3: ingat perjuangan arek-arek Surabaya
1: perjuangan
3: tahun 1900 petang ece kancil
1: itu bantu kan saya
3: jangan petang ece 5 sen keliru ece kancil 45 Indonesia perang dengan Belanda awas
1: iling
3: awas
1: apa?
3: Anjing galak
1: tabrak takut
3: kapal terbang telah mendengung-dengung
1: di
3: menandakan Belanda menyerbu Indonesia. Awas, menjatuhkan bom. Tiarap, tiarap, tiarap.
1: Alam kau nanti dia tu gila.
3: Tiarap. Aman, aman, aman, aman, aman. Memang,
1: memang,
3: memang. Oh, oh, indah sekali.
1: Ono gak son temon temori.
3: Nek kon gendeng takon aku iki ngiri. Kita berjuang demi anak putu.
1: Sing meten.
3: Mak mari kalau berjuang demi Indonesia merdeka anak putune.
1: Kan mikir nopo kakek nek
3: ngore iki. Napa Dik? Mesti lapo.
4: Bojone Caca.
3: Yo, aku kan duwe Caca kok.
4: Lho yuk,
3: lho aku ayo.
4: Lho ci urip kon.
3: Lho kon iku gendeng aku ngene ci urip. Lho temen tak ci urip pun cari mati. Ah, yakin aku jadi urip ini ah, kan wingin aku datang ke tanggamu ya yuk mati awak, eh buntutnya kegel-kegel jian buntut kesakan aku ke teko sana
1: anggapnya cecek baik
3: itu anggap kan ngomong sebelah omongan
4: ya pere, gak tau anjang sana namanya konco yang penting anjang sana, si gak medot no kolor si gak medot no konco ngono lho karena tau yang mau ngeci angkune ya saya ini kan nambah aku sini sih
3: ini nih, tak jajan ya maka ini lonceng itu bloknya suta
4: lho suta saya ini gak gini
3: melok indun itu kesini itu blak-blakan
4: oh iya iya
3: pokoknya kalau ingin aneh itu dirasain di kartu
4: tapi kan rasanya api
1: kalau aja adu dombo lho
3: adu dombo
1: sing sini itu siapa, aku lak perasaan hari
3: oh.
1: Sebetulnya
3: tetep
0: tidak ada apa-apa.
4: Lahir batin?
0: Loh, apa-apa.
4: Rio yo gak iso nang nggonmu aku. Ya selamat hari raya. Innal faidin wal faidin.
1: Mulai kumat.
4: Aku wis menoga yo.
1: Ya apa?
4: Rio yo gak iso nang nggonmu. Maafkan lahir batin minal aidin wal faidin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Iku lak yo salami wong mati.
0: Tak bener wis tak sambut kon.
4: Lah apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un iku?
1: Bener ya apa?
4: Ya Allah, selamat hari raya.
1: Selamat hari raya Idul Fitri.
4: Iya, nggon muri aja kemelo apa lho, ambek Kak Yayu.
1: Nek,
4: nggon muri aja kemelo apa?
1: Ya melok dhewe-dhewe wong e.
4: Kan melok kelurahan ngono.
1: Kan melok sapa kene?
4: Lho enggak, iku lho melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa?
1: Ya melok riyo ya.
4: Ya hari ini.
1: Ya hari ini ya ayo.
0: Ya ya jadi takoni-takoni rene riwo. Iya.
4: Ngomong ya tapi lah bingung lah mik lur ya tapi ngalur gitu
1: kata kesini aku pengen dibagi
4: iya melok apa ngon muwi
1: rio ya tak ya semua melok ngalur ngidul rio aku
4: kok sih jemeng gonku
1: melok apa
4: gonku kok melok sego guri wak pentol
1: mulane
4: dinane dinane
1: kamu lo gendeng kon wes suwe lali kok jadi tak kono rio tak kono ini lo kapan lo rekaman mana aku tak jawab
4: ngono lo
1: tak apa dia ngomong ini kok kita agama ini siapa tak
4: ngomong enggak ngomong payune di sini payune ini agak memanja ini sebentar lagi kita pentas lagi
1: ben dipoturi
4: ada cewek
1: ada rek ayu rek
4: si nyuri-nyuri ini loh
1: ada yang ngomong
4: cewek
1: cewek
4: kok cewek cewek ya, nek wong lanang cowok,
1: nek wong tuwek cowek.
4: Lah nek wong rondo kok cuwuk.
1: Padahal tindak pundi, Jeng? Aja nyeluk dik lho, iku setengah tuwa.
4: Setengah tuwa.
1: Iya nek jenenge Jeng kan nyeluk Jeng.
4: Nah, ngawur.
1: Iku menghormati wong wedok ngono
4: lho. Oh, berarti iki secara piyayi Jeng.
1: Ndak pundi Jeng?
5: Nggih, nyuwun sewu, Mas.
4: Yo durung bayaran nyeluk sewu. Aja kan di duit arek iki.
5: Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula Jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta.
4: Lah dalah. Omongane setahun
1: tahes arek tahes.
4: Rek, omongane iki koyo wayang ditoto. Gak temen lho.
1: Arek arek pelajar yu. Tak sapa ya.
4: Wong arek cewek.
1: Iya, waktu iki waktu pelajar, iki waktu gak sekolah dan tinggal cewek.
4: Oh, wis setengah tua nih pelajar.
1: Iki bahasa Inggris ini. Good morning, selamat pagi. Meneng ta. Wani gak tahu sikat gigi.
4: Tak karo sing apik ngono cara Jawa sing wes ngono.
1: Dik. Ngriya sampean sinten, Dik?
4: Lho.
1: Lah jeneng sampean pundi?
4: Lho. Wong blarah kon niku. Tak kenal ri?
1: Iku umum is gara ari kok.
4: Tapi iso jimane kon niku. Takon sing
1: ya apa sih?
4: Takon sing ngono lho.
1: Ya apa?
4: Dik, ayo jenengmu sapa? Ndi omahmu wetonmu apa? Sisan ngono lho wis.
1: Kon ngoyok sih yuk.
4: Ana gak yo saiki ya soro rek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik?
1: Ah, kon iki
4: jenengmu sapa?
1: Dik, griya sampean pun sampean dol.
4: Wis tak mblara kan iki.
5: Iyalah, kula niki kepethuk sampean iki nggih, kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing setunggal
4: iki termasuk tim-tim ndak. Saged ngibur ati kula sangat sampean delok kula niki tandak bedes ta. Lucu delok
1: kula
4: lucu.
1: Enten napa sih, enten napa?
5: Kula niki lak sedih ta, Mas. Kula niki pun ta sampean ngerasa akan nasib kula ngoten sakno, sakno
1: ngoten. Lek sampean sedih sampean tenggrane sapari, mriko nggih padha.
4: Nggih, delok oma kula nggih. Oma wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel ngarep iso ana, Dik. Dadi nek teko doan oma kula niku koyo jodang.
1: Iki nang kene safari, Dik, ora apa-apa tambah nyelongso apa, Dik.
4: Soale nopo, Dik? Dinanake mbas kaca, kayune mulet pecah.
1: Apa wae kayu citeles dituku. Tembok dadi yo miring
5: kabeh. Nggih.
1: Nggih.
5: Wong pun omong-omongan lak mboten enak ta nek mboten semerap jeneng ini.
4: Kula Kartolo nggih. Wis tak sosok kae.
5: Kartolo.
4: Tak sosok kae kula Kartolo.
5: Lah sing setunggal iki
1: jenengku Endun, Dik, Endun.
4: Iya iki wong Endun gak patek genah.
1: Jenengku Yayu.
4: Yayu.
5: Lah niki sing lemo niki sing
4: kula DRS Safari.
5: Dokter Andes ta.
4: Ola nopo?
5: Lah sinten?
4: Dudu rada suwe. Safari.
6: Wah, pokoknya lek krungu jenengku mesti terkejut deh.
4: Terkejut wong ketemu gendeng.
5: Niki sedih ngoten lho Mas.
6: Lah, Bun, sane kula tulung.
5: Karuan pikir kula.
6: Kula tulung wis salah si jerek, ojo salah kabeh ya.
4: Salah kabeh ya oleh nul lho. Lah ditulung iki apa pendek ndi omamu?
6: Lho, aku anake wong sugih lho.
4: Endi wong kula ne omah kon ge garasi ne montormu. Mangan di mana?
6: Lho ya apa sih rek? Bapak tas bangun Pak Bosman lah tas bangun. Iku lak kono nang Jakarta aku. Aku dikono nang Jakarta ngurusi beting iku lak ngono.
4: Kon niku beting go nang Jakarta bar gawe apa?
6: Lho betul.
4: Serakan beting ya?
6: Lho bapak iso barang.
4: Hubungan apa?
6: Apa kon?
4: Lah aku lak nggih serakan bencuk ta. Dadi bitinge pon nang kono.
6: Lho yuk. Lah kon japite mekas pira yuk?
4: Saiki ngene lho ya. Nek kon nambah arep wedi iki samangane krentek.
6: Wis
4: ditakoni genah-genahan ngono lho.
6: Jenenge sinten?
5: Kulo.
6: Nggih.
5: Kulo anu Gina.
4: Waduh arek wedok kok jenenge Makmut sih.
6: Oh. Lah Makmut wis mati kok.
5: Nyun sewu Mas.
6: Nggih.
5: Mas Makmut Gina.
4: Krungu yo.
6: Roh
4: sapa?
6: Jiman. Anu selir kabeh. Nyun sewu Dik jenenge pun lak dengkek sarek lho. Wow, jeneng Gina kok takno.
5: Nggih.
6: Wis ngene wis gak basa, Dik. Ayo tak tolong soalnya bapakku yo nyen jerakan, yo kadek ya sugih sembarang duwe kak kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong awakmu tak rabi lak gak dibuci.
5: Kulo.
6: Heeh.
5: Nggih, mboten gadah tapi wong kulo niki nggih kados ngeten. Sandangan gempun elek sedanten ngeten sampean mboten isin ta.
4: Wah, diganteni kok diganteni. Sampean niki anu perkawis pakaian mboten napa-napa.
6: Aja ide takon niki.
4: Cuma kula suwun kesadaran sampean, sampean saged.
5: Saged napa?
4: Menging sapi.
6: Menging sapi ku laku menging sapi.
4: Eh?
6: Menging sapi.
4: Lho gak wis dilih ta.
6: Sing wis apa?
4: Gak menging sapi ta. Oh iso saged menging sapi.
6: Nek kok iso ngomongi ya tak perseni 500 sedang nggih. Duk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita tak jaluk maneh.
4: Iki sing di panjer kon iki.
5: Tapi saestu ta sampean ajengi nulung kula.
6: Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Jangi lunga mang kepethuk ya ayu. Boleh dijak guyon kaya ngene iki.
5: Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Sarene wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, nggih kula tumut Mas Kartolo.
6: Sari.
5: Sampeyan pun enggak ada hati nah. Mangkel.
6: Kono kalah jeneng ri ambek aku
4: sah. Aku tak kono kalah jeneng. Jenengku jenenge wong arit. Kartolo mbonku loro kon nyambut kae ini.
6: Opo?
4: Nyetak botol.
6: Nek jeneng kula jeneng pegawe panjenengan. Ya ayo.
4: Oh ya.
6: Jeneng pegawe opo?
5: Celok pare.
6: Pare ya.
4: Itu kesini kan jeneng wedok jeneng lanang ya belum ae. Jenenge ayu mono paling rendah dek iku menyambut gawe nduk pengairan.
6: Pengairan temen iku.
4: Oh iya nek iso kan mikul banyu nek aku.
6: Iku dodol iku gak nyambut gawe pengairan.
4: Bisa dek tolong tolong.
6: Saiki klambimu engko ya guaken ya. Sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Lho lek diguak saiki mlebu toko lak Bu ya.
5: Lah nggih sampean iki lek nopo sih Mas? Nggih engke nek ampun ditumbasaken terus ganti.
6: Eh sementara ae. Nang pasar ngembung dhisik ya.
5: Lho.
4: Lho lho jaga Genji lho wong wong potongane ayune ngene kok jak nang jalan ngembung iki.
6: Jangan nang pasar luwak karo lain. Tukok nopo sih ngono. Wes Ri, becak penuh gorene to becak yayu
4: ya. Becak ndi mangne? Kene ngawur kene ngandel prodo tangki. Eh, arek iki aku lho arek.
6: Apa?
4: Arek iki cek honorer.
6: Oh, apa honor?
4: Honor.
6: TP. Oh. Eh, yayu karo sapa jenenge sapare kok tak dadekno bodyguard.
4: Algoju. Wah, lha wong ngendi algoju?
6: Apa jeneng lo?
4: Merdikas. Enak merdikas timbang rebok apa? Merdikat, bodikat.
6: Saya cidir-cidir, iki bakal nek ku kono ndek utawa ndek. Setan 30 meter.
4: Iki lho nek jempok ngawur. Jempok ngawur.
6: Apa nek nyakok nang
4: jempok.
6: Wes ya. Saiki benikmu tak jebuk sitok, perlu dibanda mata benikmu sitok ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya.
4: Eh, lek klambi kancing kare sito kon jalel malu koyo kalah dadu.
6: Wis de ya, saiki ayo tak tekih saka ing buri.
7: Weh, hati-hati lho.
5: Sampe lak mboten isin nggih, upami mlampah bareng kula
6: mboten. Aku wis
7: terus pundi Gusti Ratu? Kon iki ratu-ratu ana lho kene lho.
6: Dadake ning ratu cacingan iki.
7: Lho, wis iki wis awan ya. Sare iki yo sing esane dite.
6: Yo kok mesti awan ya setel bengi yo. Ngono.
7: Lah, arek wedhe iki wis tegese ngono.
6: Waktune ngono lho. Waktune nek gak cara para keluargane. Ngono. Waktune kok ngene-ngene sedowo.
7: Oh, gak gitu.
6: Are iki tak gone mule seksenono lah kon ojo omong-omong sapa-sapa ya.
7: Yuk ya. Ya sing ngro aku iki
6: tak gowel. Ayo Dik.
7: Iya ya.
6: Tutke wong kaya jiwaku Dik.
5: Pun nggih kula tilah nggih.
7: Monggo monggo.
6: Sing ati-ati lho.
7: Bededeg aku ndelung iki. Wong aku duduk mentok. Yuk panjenengan wis iki nasibe ta lho. Ayo dikiting ana omahe kene.
6: Iya iya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Wong urip panjenengan soro. Nek gak iso ngrubah nasibe dhewe panjenengan ya berat. Sebab iso ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasibe. Nyatane kaya aku ket biyen dadi buruh, hae buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soalé bos iku pengertiane dukur, sekolahé ya dukur. Ati aku sekolahku SD gak tamat. Paribasané nul pencong gak eruh hari ini. Wis. Cuma ya aku dituturi mbarek wong. Mbarek arek sekolah-sekolah. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian barek majikan, adakan pendekatan, saling take and give hari ini. Tak turut yan wis, mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis, gak dianggap buruh, dianggap keluargane dhewe, bebas sembarang mangan sak warke, cuma gak lembu. Cuma ya ana untung rugi ini anjene. Untunge akeh iki selama ana pendekatan barek majikan, ngongkone gak sembarangan koyok biyen. Keuntungane cuma kerugiane ana. Ya apa bayaran 5 bulan diutang terus jarene. Bon jarene durung ana dhuwit bose nang Jakarta. Iki tekan nang pasar gak karu-karuan iki. Ya apa bingung aku nek blonjo ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tukun dok limo, jaluk embu ya, pantes. Kayak aku ingin ditawurung sak pasar perkara tukun dok situ, jaluk embu celono gak oleh. Mati mulai terus oleh blonjo ini guys, bingung.
1: Keton aku rek, lapo aku mengliwat kene malah kepethuk ular jedong.
0: Yo, pare iki durung tau kenal ngelokno ular jedong iki ular keket kan.
1: Lah nggih sik kula niki nek ngwasi sampean niku lho, kula pandeng ngandhak suwe-suwe gila.
0: Gila kon mana gak gila aku yang blenek delok aku.
1: Lah nggih sampean kok saged sakmuan tenagenge niku nedon apa sih?
0: Asale iki lak mangan tawon adik tadi kaya.
1: Masa?
0: Niku iso. Lemu iki mono lemu ngestokno sing ngene ngono lho.
1: Kula kepengin lho enggak ada awak kaya sampean ngoten.
0: Kaiso. Kon iki pawakmu pawak cilik panjene ngene lho.
1: Oh nggih. Saya sampean kandhani napa rahasiae kok saged lemu.
0: Lho rahasiae gampang, Dik. Pokoke nek ana angin gede kok mangapo ae mlembung.
1: Sampean niku ya napa sih? Lah nggih masuk angin niku jenenge.
0: Gak ngono. Kon iki lak durung kenal bare aku sih.
1: Oke. Okay.
0: Kepethuk cek pisan iki. Kono sing lokno ulur jedhong, ulur sembarang. Ngenyek kan.
1: Mboten ngenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu.
0: Tak sep.
1: Kok mangkelan sih?
0: Gak mangkel ya apa ngelokno ulur jedhong ket nyuwun sewu sak iki kene. Ate nyang ndi arek ndi kono mamu ndi? Tak anter iki
1: sen aku. Kok anter acal tek menelen akoni.
0: Wis kadung ngene kadung wani.
1: Tepangan nggih.
0: Ayo kenek.
1: Jeneng sampean sinten?
0: Jeneng kita.
1: Nggih.
0: Bagong.
1: Loh. Sampean sing gepeng wingi.
0: Gepeng iki apa sih kok meneh gedhe dari gepeng kon niku.
1: Lah niku nek dikeplek-keplek akan ngedek dong.
0: Iku lak bagonge wayang kon niku. Aku iki bagong manusia tak takno kon niku.
1: Oh nggih, kula tini.
0: Tini?
1: Nggih.
0: Ate nang ditin. Wah pantes ya aku njaluk.
1: Eblase.
0: Wis lemes kok ae. Nang ditin.
1: Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karuan tujuan kula.
0: Bingung ya apa sih?
1: Kula niki arek kabur kanginan.
0: Anake Yesus kon.
1: Ya lho, apa sih?
0: Kon lak karuan omahmu ndi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kampung
1: ngono. Kadang riya iku lho.
0: Sakno rek.
1: Saken nggih?
0: Iya ya.
1: Saken sampean tolong napa aku lho.
0: Tolong kan?
1: Nggih.
0: Aku dhewe kaya ngene ya tak dengen. Lho,
1: sampean dadi napa sih sampean?
0: Lho, majikan.
1: Masa?
0: Kandhani kok.
1: Oh, mangkane kok lemu.
0: Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepethuk arek wedok ngono, nek sugi lak kondo.
1: Nggih.
0: Dik motorku 5. Pabrik kumulu, lah ngono sih.
1: Lah sama gak ada motor?
0: Lah aku gak pernah pamer.
1: Oh nggih.
0: Kau tau, tak kandani nek nirwana keweku.
1: Loh, boten mau tau kepethuk sampean kok.
0: Tau sih, iki mang aku kondo nek nirwana keweku. Lah gak kondo sih?
1: Boten.
0: Kata kandani aja di keweku.
1: Kalau sampean tolong nopo oh, kalau niki padus pendamelan, niki padus ngengeran.
0: Ngengeran yang aku aja?
1: Nggih kajengeran, ten sing kalau yang celokin
0: ada di opo emang celok kau ni mana nuk tay opo kau ni. Bismillah aku ya gak apa-apa. omahmu desa nek kenal bare aku wis gak perlu konuli. Nek perlu omah iku tak bongkar.
1: Oh, sampean tandha sih?
0: Tak tanduri jagung.
1: Tak tandha. Malah dadi tegal.
0: Iya.
1: Oh, ngoten ta. Heeh. Saya tunggu sampean tolong nggih kula.
0: Cuma iki aku nek perlu, gak iso mulih. Kon tak kei alamat ya.
1: Pundi sing griya sampean?
0: Iku apa Jalan Surabaya nomor 26.
1: Jalan Surabaya 26.
0: Heeh, ya.
1: Cete napa?
0: Cete gak mesti, kadang-kadang ijo, kadang-kadang kuning.
1: Lontor ta niku.
0: Ya gak ngono, sing ijo iku lawange kuning iso kone ngene lho.
1: Soko.
0: Iya.
1: Oh, sing enten pagre wesi niku.
0: Nah.
1: Pagre ireng.
0: Iya. Oh. Buwi ya iku
1: kadang. Ngawur rene niku. Ya nah, napa sih lek biasane omahku kula niku lak dipager-pageri.
0: Sing pagre dukur. Nah, iku ana iki keres loro iku.
1: Oh, niku damel napa keres niku?
0: Kayak mangkir aku nek esuk ya.
1: Masa sampean mangkir teng mriku?
0: Gak ngono iku pohon kesayanganku.
1: Pohon kesayanganku lak kembang sing apik lan apa apik-apik tanduri keres.
0: Gak apa-apa termasuk kenang-kenang nostalgia.
1: Kenangan lama.
0: Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho.
1: Dadi mbon saged ninggalaken keres.
0: Keres. Mati uripku apa jare keres iku ngono ya.
1: Nggih, mpun nek wonten sampean sak umur sampean sampean teng isore keres mriku.
0: Iya, soalé ajene ngono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping.
1: Mriku nggih.
0: Iya.
1: Napa shopping niku?
0: Shopping iso kuping lho kan.
1: Soale penenten mawon kuwi mboten ngerti ngomong
0: mas. Istilahé wong gedhe bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Namun cilik blonjo nyang pasar. Nek bos gak oleh shopping Singapura. Ngono lho.
1: Nek kon kula tak mriko nggih. Heeh. Nika sih.
0: Iya iya.
1: Wonten lampu abang ijo.
0: Lah bener ya iku stopan.
1: Wah.
0: Wah rek ndo derek yo frek iki. Ha iki tepak iki nek serono iki genah. Durung tak war apa wis mlairono. Blonjo dhisik mulih beres.

0: Nasib kadung mapan, nasib kadung tepak. Ya iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan sugih bojo gak ono. Bojo mulai nang jaman Jepang. Bojo wis diundo barek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa. Pokoke aku sugih. Wong aku iki kesuwur kok. Suki dunia, suki ilmu, iso ngilang gak iso balik. Lho ngaku ki suki, ate umum jeragan biting Pak Basman ya aku. Sing daran jeragan biting masalah wong dia sing gak njaluk kiriman biting nang aku. Winyenane aku oleh entrukal teko, oh njaluk kiriman biting, Jerman Barat njaluk biting. Italia njaluk biting, tak kirim sak contong. Lah wong sugih rek, masih bojo kano, tapi dadi kembang lambe kalau Pak Basman rek, termasuk duda-duda kembang, duda-duda teles. Istilah duda teles wong sugih, dunyane luwe-luwe. Lah mulane, aku yang ngono hati-hati aku wong sugih rek ne, duda kembang sing aran kembang melati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sing gak enak ya. Eh alah. Di batur si cilan gaduh ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati karpe kuwi opo blonjo gak muli-muli
1: lumayan nuwun
0: monggo
1: kula niki tamu
0: atang ketan
1: khususana
0: Basman ilang
1: gepuk om apa
0: sih wah kone ngomong cempelang cempelung oh gak tau kenal kok gepuk ada salah apa kon gepuk ya.
1: Anu, kula medayo.
0: Oh, medayo nak. Masa ngono carane medayo nak.
1: Sampeyan iki sinten?
0: Eh?
1: Sinten?
0: Lho aku weng. Wong nak. Lho, aku iki wong aku iki. Mosok. Lah iya mosok takon maneh.
1: Jenenge?
0: Aku Pak Basman.
1: Oh, niki ngriyane Pak Bagong.
0: Apa?
1: Ngriyane Pak Bagong.
0: Iki yo si arek iki.
1: Oh, nggih, ketarane kok mang bose nek ngono iki buruwe. Roh, ngene roh.
0: Ya apa lagi tak tahu kenal rungoko iki lho iru nyeru ya apa kaitane
1: kula dicengken Pak Bagong mriki terus sing griyane
0: oh
1: kok enten pite keres loro kula dicengken
0: mlebu dadi kon manggo dalan mau kepethuk
1: wong Bagong
0: gede dukur geger yo mbok lapak lapangan jenenge Bagong
1: nggih Bagong
0: iku dadi apa iki Mang
1: bos
0: ya Bagong Mang nggih warsat iki kan malah mari jeneng dhewe warsat aja repot ngambek buru teko batas segini iki kok tak mlebet eh kok dhisik kok dhisik nak tadi mang kepeto Bagong Bagong ngomong bose jragane aku buruwe
1: nggih lah nek niku jragane mesti sampean melok jragan lak loro jragane
0: ya kembar lan ya lak ceritane ya
1: sampean mesti buruwe
0: iya ya mlebu nak ngene iki ya
1: kula
0: jenenge dirabi
1: kok
0: jan. Oh, dirabi. Okay. Ya apa Bagong ya. Tapi gak tadi apa awas kan nyekak kaki kan ya. Kata sare badas saya. Awas kan ge. Waduh,
2: Pak.
0: Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos.
2: Bapak iku guyon ae.
0: Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos.
2: Sampeyan lha

0: Bantu rumah tangga.
1: Bon ngerti.
0: Cici parek boro, sikile abu garo, ngerti ya? Gata lancang ngamis, langgok pangucapmu. Hah?
1: Nani ya apa kan? Persoalan ini apa sih pak?
0: Kau narik ngaku bos, ngaku juragan, aku kau nanggep buru, muru mangsamu ya apa sih kan?
1: Kulo ini bon nganggep sampean buru.
0: Tapi apa?
1: Cuma kulo wau.
0: Ya apa ya apa?
1: Kepedok arah wedo.
0: Nah terus ngomongnya?
1: Kulo bos. Bos.
0: Lah yo, bos lah majikan lah.
1: Lah nopo?
0: Lah apa bos itu?
1: Bosnya sepeda nih lho pak.
0: Bos yang orang ini bos sepeda, orang bosok kan. Oh, ada arek kan.
1: Arek wedok yang menurut gitu?
0: Lho, eh?
1: Arek wedok yang menurut.
0: Arek wedok Rene, aku dijambal. Ayo, roh, buru. Ngaku Rene kok bakong, bosnya.
1: Enggak, ngerti, sampe turuti man pak.
0: Lho, gaya, ya, cek, cek, cek, cek, cek. Arek sakit jeru arek.
1: Undi arek?
0: Lu jeru.
1: Kulo tak mlebet pak.
0: Lho, sojok, tukene, tukene, tukene. Lho, sing telok sapa nonton niku kok takno. Eh, nak kasti ini.
2: Nggih, tenan.
0: Apa ta iki, Bos?
2: Oh, nggih.
0: Maaf saja ya, Bos ya.
1: Waduh, waduh dilereni temen. Kan iku ya apa sih degan iki, Dek?
2: Lho, sampean mau lak ngomong terus sampean jeragan. Lah masa enten jeragan loro nek teng jroman iki enten wong nggih, berarti niku pembantu sampean.
1: Jeragan, tapi siji jeragane.
2: Jeragan apa sampean?
1: Jeragan jangkrik kan iku.
0: Kon mang ya, kon mang ditipu bare iki, Bagong iki.
2: Ngerti ya? Dibae kenayan apa sih, Pak?
0: Bagong iki nyatut namaku, jeragane ngono aku, iki baturku,
2: oh,
0: ngerti ya?
2: Oh, dadi niki boro sampean sampean jeragane.
0: Iya.
2: Ah, nek rong ngene banting setir ae ra.
0: Kruwan, kruwan.
1: Banting setir apa sih?
0: Kruwan, nang aku ya.
1: Kan cinta bare jeraganku.
2: Iya. Nek boro damel napa?
0: Ngerti ya?
1: Ele-ele nek jeragane ngono.
0: Iya.
1: Wis kalah pasaran.
0: Masih tuwek ritek tapi soki. Arek gak gelem lho kon wong telimu sakmu gedhe ini telimu. Oh, telimu pipi.
2: Sampeyan ku bacot Pak nek ngene.
0: Ya apa arek beli kurang ajar wanah-wanu wani nyatut nama jeragan.
1: Nggih sepunten e mawon Pak.
0: Apa?
1: Kula lak gengsi ae kepeda arep edan iki cek di siri didik ngoten
0: lho. Iya gengsi gengsi lah pun rumah nantekmu barang mang. Ngawur ae ngono. Tak rungokno ae mang lak rupa. Wis ya, kon iki termasuk buruku, baturku ngono ya.
2: Nggih Pak.
0: Iki yo batur.
2: Ngaten ta.
0: Iya, masih ngekek imangan iki biasa. Ngekek imangane ojo dianggap ngekek imangan batur. Anggap ngekek imangan sapi ngono ya.
2: Sampeyan penten mawon.
1: Ngono kok apa bapak iku.
0: Eh, saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya.
2: Oh nggih.
0: Iya ya.
2: Saiki belajar shopping.
0: Iya, iya ya. Harus ada peningkatan. Kon saiki tak anggap wong liya. Nek perlu kon tak tek dhewe.
2: Mboten apa-apa pancen pun kula niat.
0: Wis, ojo ati susah maneh njaluk apa kan tukok tak tukokno.
1: Akeh geleme aku sing geblak iki.
0: Apa kok njaluk gluduk bledek tak tukokno kon.
2: Biasa mawon, Pak.
0: Saiki blonjo, nggo dirung juta kok nak ya. Iya tukok gamelan mbek wayang bareng. Kok tanggapan enak, kan nyewakno ngono lho ya.
2: Sampe lu pajenge ndalang.
0: Ya enggak nyewakno. Ya kan akeh
1: blonjo. Aku gak melok.
0: Bisa melok.
2: Malah ngono.
1: Perasaan aku.
0: Melok, melok. Tak tutuk kado-adoan. Cicit-cicit. Nek kon ketok cicit kok padha tutuk kebo arek iki.
1: Cemburuan.
0: Wah, arek kok foto kali.
3: Bapak,
0: lho,
3: aku gak isi tenan Jakarta, Pak.
0: Ya apa sih kan iku lho?
3: Jarar-jarar nduk ono sepi ya, Rek.
0: Masalah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padat.
3: Kota metropolitan ya.
0: Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek nggone Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat-papat kendaraan kok sepi ya sih kan.
3: Tapi masih Jakarta rame tapi lek gano hiburane yo gak enak, Pak.
0: Lah percuma kon nggo dik rong karung iku. Iya, kok dik rong karung. Iya, yo, wis kon gak takno. Wah, kan borosi wong tua tak apa kan. Balik ini aku malah isis. Isis aku.
3: Iki lho Pak, aku gak oleh-oleh Pak.
0: Oleh-oleh apa?
3: Iki lho jange bebek penuh.
0: Lho, tak ajar ya.
3: Iki lho. Dik, ini dik.
0: Lho.
3: Lho lah, iki lah bapak.
0: Eh, alah.
3: Andeng-andeng itu, bapak wis koyok lentang Joko Belek dari. Lho, apa kan itu?
0: Tapi, kan mulai gak oleh bele-bele
3: ini? Iya, iki.
0: Masalah.
2: Ditepung
3: lah, gak apa-apa. Ya gak apa-apa, bakal morot.
0: Banyak arah ini mulirnya nih, apa nih, kan rongseng di sini. Arah ada remak ini, lah. Atuh, atuh, lah, aku ketepul loh. Lah, aku ketepul loh. Arah gak jalan, tapi arah ini bisa jadi bujuk kan, temburu hari kedua. Temenan. Kurang nih, temburuan. Arah, arah, arah.
3: Atau kerek-kerek apa itu anggrem ya. Wis kenal lah, kenal lah. Iya.
0: Iya, Nak. Aku bapaknya, Nak. Iya, iya enggak

0: apa ya? Ya, empat tengah ya. Empat tengah. Sepet-sepet kal mentat, empat-empat ya. Eh, iya. Apa sih? Ngomong apa?
1: Isin, isin. Iya, Pak. Wong jae mertua lak isin apa? Adik data.
2: Iya. Hmm. Bapak sama niki ben dagelan ta, Mak?
0: Iya, iya. Saya nang ngludruk ya. Nang ngludruk aku ora ngajar kene. Jerakan diting, Nak.
2: Nggih. Pangaten nggih, Pak.
0: Iya, jawab jenengmu.
2: Kula mantu sampean.
0: Sik durung, sik durung. Bakali ra, Cik. Iya.
2: Nggih. Nah,
0: dadi kok dadi oleh bojone Kartolet. Coba Kartolo, Kartolo iki nak ya anakku iki.
1: Ayo bapak sembarang pantesan diudengi titik wis kaya
0: anu. Aku dah lah tak udeg-udeg iki.
1: Wis kan lebu, Pak.
0: Ngono,
1: Pak.
0: Mana?
2: Ya. Mboten kepengin semerat jeneng kula ta, Pak?
0: Sopo jenengmu, Nak?
2: Kula.
0: Iya, ya.
2: Titik Sandora.
0: Iya, aku Titik Sandora kaya wong peyok. Masalah kan iku kesekten jeneng ah
1: Gina Gina.
0: Lah yo Gina ngono ya.
1: Masih jenenge elek pokok wonge apik perbuatane utawa sopan santune ono.
0: Nah, kok nek dadi pening Kartolo mimi tak pasang nopate emas ngalah.
1: Ya wis kono.
0: Kono mangan-mangan kono lho, Bung. Sananane dengklik watu item pangan.
1: Ojo ngono ta, Pak, bakal mantu kon mangan dengklik rompal kabeh untung kono.
0: Lho.
2: Sembarang
0: kotobas,
2: Pak.
0: Untuk apa, Dik?
2: Nggih,
0: lha. Masalah, Dik.
1: Kok nyelot, Dik?
0: Bu,
1: pernah nyelot, Dik, Pak?
0: Bakale bojo, Dik.
1: Lho, iki sing bisa meneng.
0: Iya.
1: Pak ijo lijolan, Pak.
0: Oh, ayo iso. Padahal ku mata pikulan kon niku. Lha nek mata keranjang
1: mana? Kapan men nemu iki?
0: Lho, kapan nemu arek mendadore nyepi, Bok? Iki batu katakno.
1: Kenapa nyok bogel iki?
0: Bapak aku ni botong, batu katakno. Iki oleh-oleh, Bok. Bok batu iki.
1: Nggih. Bu, kula jange anak sampean.
0: Iya, anak iki.
2: Nggih, Mas. Lho aku nyelok
0: opo? Lho, Mas, lho, Mas.
2: Kaya apa sak ngono arek?
1: Ya wis gak apa-apa, Pak. Jodoh gak kena semono. Kadang-kadang ana wong tua jodone nom lah. Kadang-kadang ana arek jodone wis tua ya.
0: Ono.
1: Saiki tak kenalno karo anu.
0: Bojomu ta?
1: Iya, bojoku.
0: Sopo jenenge?
1: Dik. Nah, kene.
0: Nah, kene. Iya.
1: Kene kene. Iki bakale
0: ah, iki.
2: Lho, lho, Mak.
0: Lho.
2: Lho ya apa sih, Mak? Ya apa sih, Mak? Ya apa ini kedatiannya kok tak golekin nanti?
3: Ya ya, Mak.
0: Tentang lo, lo. Tentang lo, lo. Ini apa lo, kok murah-murah ini, lo.
1: Loh, ini siapa, Dek, ini?
2: Ini anak. Kulo anaknya.
1: Oh, tadi anaknya.
2: Enggak.
1: Pak Oper ya, Pak?
0: Bukan itu. Kalo aku lanciang, kok ini gak tak nol.
1: Loh, Oper. Masa aku oleh maknya pun oleh anaknya, Pak, ya gak pentas.
0: Anak kok ini, apa? Urup-urupan. Tambah
1: ono lho. Kok kon kuwi ngawur ae ta no. Pak cok bantu-bantu
0: drungokno tangga
1: lho. Oh. Dadi ki anake ta?
0: Iya.
2: Lah nek nek nyelok lak bingung ta niki.
1: Wis meneh mari wis kon nuruto bapak lah iku Pak tak peke ngono lho ya apa.
2: Tapi nggih mboten napa-napa Pak. Kulo
0: niki. Wis para gak payu iki.
2: Mas itu wek ngoten kulo lak bayangan lawas ta.
0: Iya kaso kupil.
1: Wis apa? Ya apa, Pak? Ya apa wis yo?
0: Ya apa, ya apa?
1: Iki dirunding cara kekeluargaan.
0: Iya, iya.
1: Wis rupa-rupan yo.
0: Iya, iya, iya.
1: Kok gak krungu wong jopo gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, Pak.
2: Ya apa, Mas, nikah.
0: Bareng ae, bareng ae. Bareng ae.
1: Bareng-bareng, kok.
0: Iya, iya.
1: Gampang nikah nduk punden yo.
0: Kok iku Pak Sogo iki warane nang punden iku. Mawur ae.
1: Saiki blonjo-blonjo yo. Heeh. Awak dhewe kudu sing sing temenan blonjo sing sing larang-larang Pak kok jange mantu bareng
0: arep mantan kembar kawin maneh ya tau masih ibumu wis mati saiki aku duwe niat kawin konco bareng kawin ayo nanggap nanggap opo to turan ditanggap
2: ngono oh, apa Pak
0: toprak wayang nguwir iki sing
1: oh wayang wong.
0: Wayang wong ya wayang kulit pencak
1: ya
0: sulapan
1: ya
0: biskop balang balbalan balbalan balbalan sampe nyewa
2: gedong pundi Pak gedong pundi
0: kadek nyewa gedong latari wong digoni kabeh latari wong digoni kok aduan kebo
1: Pak lek ngono meneh nang sumber porong Pak
0: Allah kok dadu aduan kebo kene kebo situ lagi apa irsat iki cacat ning bakung barang iku itu
2: cepet
1: Wah, saiki ngene lho, Pak.
0: Iya, iya,
1: Pak. Dinane ayo dipitungno wong tuwa. Saiki golekno wong tuwek ae, Pak. Dadi golekno wong tuwek penting iki, dadi gak serampangan yo, Dik, lak ngono, Dik.
2: Iyalah, Nak, wong atase wis tuwa, wis grubyak-grubyuk nang wis lak wis.
1: Yo gak ngono. Yo gak ngono, Dik. Lho sing ndi sik nek kuman?
0: Lho, aja kelu tek lho. Kono ku. Pak kono, mamun ngomong.
1: Walah, Nak.
0: Koyo aliran.
2: Cinta,
0: enak ngene Bang Nom, iki kutu lah lulu.
1: Pak numburi kono wong tuwek, Pak.
0: Iya, terus
1: tuweke nemenang kali wis tiba ping 4, Pak.
0: Tuwek tuwek wong remek iki. Wong sing ngerti. Iso ngitungi dina, aja sampah nang gone pacake taun.
1: Lah iya.
0: Ngono lho, nak si taun bareng lho.
1: Lah iki lak ono sing pinter.
0: Sapa?
1: Lah bure dhewe bogang.
0: Oh, lah apa iki? Bagong, Bagong.
1: Iki mang nandi?
0: Ya tak kon ngetutno, bakale bojomu iki mang tak loro ketelisut.
1: Lho, lha iki apa?
0: Aku ate kejelet wong
3: aku. Ya apa? Ditinggal ae, waduh.
1: Lha apa lho?
0: Lha apa lho, Dik?
2: Lho, iki bojoku iki, Pak. Sampeyan kok ndok kene sih, Pak? Lho.
3: Ya apa nah, kon iki waduh duduk. Lah kok rene ya apa sih kon iki?
2: Ya lah uripku terlantar, aku terus golek penggawean karepku.
1: Iki kok ngepon ndok kene ya apa sih?
3: Asale ya apa kon teko kene?
2: Asale aku iki lak jange dirabi anake Pak iki Baseman iki. Tibane ya kenomen gak cocok kembe aku terus ijol
3: ngono. Ijol apa?
2: Ijol dolene bapakne.
3: Dipek Pak Baseman.
2: Lho, iki bapakmu nak.
4: Iki bapakku ta?
2: Iya, iki anak sampean.
3: Lho, ala lah iki. Iki sapa iki?
2: Iki anak sampean, Cak.
3: Salah.
4: Ono biyen aku
3: lek wong
4: dipotro-potro.
3: Untung durung sampai kejadian nih. Temen.
0: Hei, sajat. Jangan lupa, Pak. Ya apa sih kaitan ini? Ini
1: apa kali bojo? Ya apa sih gong itu?
3: Ini ngeten, Pak. Kalau ceritanya ini lah bojo kulo.
0: Ya iki.
3: Nggak. Latin ini ki anak kulo. Cuma biyen itu jenenge Sanestini.
0: Siapa jenenge biyen?
3: Ginten biyen itu.
0: Oh, lah kan bapak itu gak harus jenenge sih. Kok lali sih?
3: Cilik ini ginten, namanya Ginah. Kalau podo gini ngoten. Sakniki dileti ini
0: mboten. Lah kok sampeyan kon iso berantakan pecah pisan-pisan bare keluargamu ya pasale.
3: Asale ngeten, Pak.
0: Iya, iya.
3: Asale niku lak degi dele ya.
0: Terus. Kok kotane yo, kotane. Omongmu iku tak jebuk.
3: Opo kula iki?
0: Opo
3: sampeyan ngomong mecicil ngoten
0: lho. Lah mecicil asale kok sampeyan.
1: Asal usule.
0: Asal usulnya bagaimana? Bagaimana? Ngono lho.
2: Riwayate awak dhewe biyen lho.
0: Riwayatnya sejarahnya.
3: Ngeten, Pak. Kula lak nyambut damel lah.
0: Terus
3: pas kula mantuk dalu, persis mbledose Gunung Visosius niku. Napa?
0: Gunung Merbabu, kene Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Sari, kene ono sejarah enak ngono.
1: Gunung wis piye sik kuwi ndi? Oh, ngawur. Gunung ndi tibake?
3: Gunung Kelut.
1: Oh, Gunung Kelut.
3: Gunung Kelut mbledhos tuwar.
1: Terus
3: melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojoku lho mboten karuan.
0: Iya.
3: Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki.
0: Iso mlumpukno kene.
3: Nggih, kepethuk sakniki niki, Pak. Anak kula pun
1: gede. Lah ngono Pak karuan iki bakal ya, marang tuaku iki bojoku lah penolak gak uman iki.
0: Iya lah beli jeneng.
3: Enten Pak.
0: Iya Pak, iya Pak.
3: Tangga kula nggih enten kok.
0: Sopo?
3: Yunah.
0: Oh. Ya wis, yes,
3: apa wis? Seneng
0: aman. Bapak ya seneng wis.
3: Ya mak sirahe penceng.
0: Kok ngawur ae. Saiki nek Gong.
1: Iya Pak.
0: Kon balik nang bojomu. Nggih gak mu kewajiban bojomu.
3: Nggih.
0: Lah anakmu tak temono Kartolo. Iya tak? Katolo anakku.
3: Nggih.
0: Barek katolo oleh anakmu kon barek aku termasuk tadi besek. Bebek. Bebek. Becak. Wah, aduh lu. Aduh kupu ya.
3: Diwurungaken mawon, Pak.
0: Heh?
3: Wurung mawon.
0: Iya.
3: Apa? Ini seneng kali tolo.
0: Iya anakku.
3: Kulo besanan kali sampean.
0: Iya.
3: Berat, Pak.
0: Apa?
3: Bayaran 5 wulan gak dibayar jelas iki.
0: Oh, tak kok bayaran kok tak dipesan mbak aku entek beras. Wong telemu sampe gede ini. Apa ini?
1: Pak kanjuk, kanjuk tele lah.
0: Telemu sampe gede ini.
1: Wis saiki nek ngoten ngeten lho, Pak. Sane anak sampean niki kula rabi sampean saiki dadi wali.
0: Oh, wali. Itu lho wali. Dadi anu parli. Sapa iku?
2: Wali.
3: Cuma tanggapane mpun sampean sing padhes, Pak, kula mawon.
0: Nang apa, Pak?
1: Celukno kanca dhewe ya, Dul.
3: Sini-sini gengsi wong jerakan, jerakan beting sampean.
0: Iya.
3: tanggapaken wong watuk mawon papat.
1: Pak, lho, kalau lan opo Pak kadek nanggap wong watuk Pak? Lah bapak ini jeguk dhewe lak watuk.
0: Lah aku dijeguk gak watuk mungkuk. Wong tuwa ki sasaran ta nek niku.
1: Tapi lek nanggap apa-apa pembukaan niku kudu peno Pak sing ngidung sebab kaole iku ujar aku biyen.
0: Ngono ya.
1: Saya rabi peno kudu ngidung pembukaan.
0: Oh, ngono ya.
1: Iya.
0: Lah saiki apa enake saiki?
1: Sik bukan sih.
0: Eh?
1: Bukan.
0: Oh, aman dibuka.
1: Iya, dibuka ae.
0: Oh, aku sing ngidung ya.
1: Iya, kanggo ngrungokno.
0: Iya, iya, iya. Sik
1: bukan. Ayo, ngguri.
0: Sandang pangan, loro lan pati.
1: Jamane wis entek, Pak.
0: Wis entek.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: Udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isum Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
4: Good, good, good.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
6: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
6: Aku disendok. Yeay, dadah!
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
6: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
7: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Kupas Jam Kali Likur.
1: Hey, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
2: Ade, ambilkan tisu.
3: Seharusnya adalah
1: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
2: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
1: Terima kasih ya sayang.
2: Terima kasih sayang.
3: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
4: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
6: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: belum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
4: Peribet lesai.
3: Maksudnya?
4: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
3: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
4: So itu le kang.
3: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
4: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
3: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka sesudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk edisi hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng kaum muslim-muslimah wonten pundi kemawon. Yang panjenengan kangge pagi hari ini sudah berada di depan radionya, sudah mendengarkan di 105,3 seperti biasa cahyaning ati hadir untuk panjenengan sedaya. Semoga narasumber sampun wonten ngajeng kula sapir kula sumangga nirmin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mandemin. Alhamdulillah. Baik-baik Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih. Nah, topik pagi hari ini nikmatnya tadabur Al-Qur'an di tengah kesibukan, makanan Pak Ustaz.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Nih, di antara kesibukan-kesibukan masih ada kita tentang tadabur Al-Qur'an, makanan nggih Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz, sebelum nanti ada tanya jawab bagi pendengar, bagi pecinta di acara Cahyaning Ati, datang 081-555-691-053 kula pinarakne mengke. Ning saderengipun monggo Pak Ustaz, muga dimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahu ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Subhanallahu al-'azim wa shadaqallahu rasulul karim. Pamirang ingkang dimanaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ngenjing nitipan menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun lumantar kula panjenengan sedaya. Apa tasih maringaken nikmat iman Islam sehalan sabar nila kula panjenengan tasih kami mali wonten program kula menyatakan menipun ngaji pagi cahaya ngaji dan terus kawan seluruh budaya nusantara dan para insyaallah sedini kumpul kawasan sehat walafiat. Amin. Selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun maringaken uswah kepada kula lan kepada sedaya. Amri rahimakumullah. Yang kesempatan menipu topik yang kami dibahas menipu terkait kita biasa dan terlaporkan di tengah kesibukan. Kulo menyesal menipu itu bisa melingkar mulai jing sampai sultan berbiasa mengerak kita pekerjaan, pendidikan, keluarga dan berbagai tanggung jawab bahkan terkadang kita merasa memiliki waktu yang sangat sedikit untuk kita sendiri. Namun wonten satu pertanyaan tentangnya itu, apakah hati kita juga akan mendapatkan karena tubuh membutuhkan makanan agar kuat, pikiran membutuhkan ilmu agar bisa berkembang, dan hati membutuhkan wahyu Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkembang. Hati kita adalah tetapi Al-Qur'an menika bukan hanya sekedar dibaca saja, tetapi Al-Qur'an menika harus kita selingi dan kemudian kita sebut dengan istilah tentunya pada dasar Al-Quran Niko, Amir Rahimahumullah, membaca Al-Quran Niko ibadah yang sangat mulia. Namun, tadabur itu lebih dalam dia memahami makna yang ada di dalam. tersebut adalah usaha memahami, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Nah, bukan hanya dari mata kita yang membaca, tetapi hati kita ikut menambah. Akal ikut berpikir, dan insya Allah kehidupan aku akan terus berubah. Karena tujuan aku itu bukan hanya memenuhi suara dengan bahasa indah, tapi memenuhi jiwa dengan petunjuk dari Allah Subhanahu. Allah merupakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Ketika hati kita dilanda bingung, maka Al-Qur'an akan memberikan arah. Ketika hati kita sedih, Al-Qur'an akan memberikan kesabaran. Ketika hidup kita terasa, Al-Qur'an akan hadir mengingatkan bahwa kita banyak manusia menjadi jawaban kehidupan ini dari berbagai tempat, namun seringkali terkadang lupa untuk kemudian bisa membuka kalau Al-Quran ini kita ingin Allah menurunkan kepada kita sebagai kita yang menjadi Al-Quran di dalamnya ada pikiran, nasihat, dan kisah-kisah umat tentang Nusa bagaimana jalan kehidupan kita di dunia ini dan nanti bisa meraih kebahagiaan di akhirat Allah SWT. Pertanyaan berikutnya bagi kita adalah mengapa kita perlu tadabbur? Ada perbedaan antara membaca Al-Quran dan Al-Quran. Seseorang kadang bisa membaca banyak halaman, tetapi belum tentu hatinya bisa berubah. Sebaliknya, ada seseorang membaca satu ayat dengan penuh pengayaan, lalu ternyata ayat yang dibaca itu bisa mengubah diri. Tadabbur membuat kita bertanya, apa pesan Allah untuk saya melalui ayat ini? Perilaku apa yang perlu saya perbaiki setelah saya membaca ayat ini? Bagaimana saya menerapkan ayat ini dalam hidup? Maka bagaimana cara kita bertadabbur adalah kita. Jangan berkata saya sibuk, karena saking sibuknya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kesibukan itu bukan sesuatu masalah waktu. Kadang masalahnya adalah dalam prioritas. Kita bisa meluangkan waktu yang banyak hal yang bisa yang kemudian kita anggap besar. Maka mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai sebuah kebutuhan kita. Tidak harus langsung banyak ya memulai, tapi kita mulai dari sedikit tapi rutin kita lakukan. Bagaimana Rasul sampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta akan perilaku hambanya yang sedikit ya, tapi wajiblah dilakukannya terus menerus. Dilakukan tidak banyak, hanya sedikit, tapi rutin dilakukan. Misalnya membaca beberapa ayat setelah salat, kemudian mendengarkan tilawah dalam perjalanan kita menuju tempat bekerja kita. Kemudian membaca terjemahannya dan merenungi satu ayat dalam setiap hari. Yang penting bagi kita bukan hanya
1: Pak Ustaz. Ini kayak sinyalnya mungkin agak kurang anu. Halo?
2: Halo?
1: Oh, nggih. Monggo. Lanjut Pak Ustaz.
2: Nggih. Kelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas bagaimana cara kita membiasakan mentadabburi Al-Qur'an? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, baca dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru untuk mengejar jumlah halamannya. Mari kita nikmati setiap bacaan, setiap ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, pahami maknanya. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita baca terjemahannya agar bisa kita memahami pesan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca 1 2 3 ayat, kita baca terjemahannya, kita lanjutkan lagi demikian seterusnya. Nah, Nah, kemudian yang ketiga ini juga penting, yaitu mari kita catat. Ya, catat apa yang kita dapatkan dari ayat yang kita baca. Ketika kita menemukan ayat yang menyentuh hati, kita catat, kita renungkan. Nah, demikian seterusnya. Kemudian yang keempat, nah, ini PR kita. Kita amalkan. Ya. Karena ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang menjadi amal. Artinya apa yang telah kita baca dalam Al-Qur'an itu, hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin rahimakumullah. Al-Qur'an ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kota kita. Rumah yang dekat dengan Al-Qur'an akan memiliki suasana berbeda. Anak-anak akan belajar, akan nilai-nilai kebaikan. Orang tua akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Keluarga memiliki pegangan ketika menghadapi masalah. Maka, mari kita hadirkan Al-Quran di rumah kita. Sekali lagi, bukan hanya sekedar menjadi bacaan, tetapi sebagai cahaya dalam keluarga kita. Amin rahimakumullah, ada seseorang yang setiap hari membaca Al-Quran, namun ia merasa hidupnya belum banyak berubah. Kemudian orang tersebut bertanya kepada seorang guru, wahai guru, mengapa saya membaca Al-Quran? Saya sudah membaca Al-Quran tiap hari, tetapi hati saya masih mudah untuk gelisah. Lantas guru itu menjawab, mungkin selama ini engkau membaca Al-Quran masih dengan lisanmu saja, tetapi belum mengajak hati untuk mendengarkan. Nah, jawaban guru ini harusnya membuat kita sadar bahwa mulai hari ini mari kita membaca Al-Quran bukan hanya dengan lisan kita saja, tapi adalah dengan hati kita. Dengan apa? Yaitu dengan mentadaburi Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran secara berlahan, kita pahami maknanya, dan kita coba untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan dalam membaca Al-Quran akan menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita ini. Amin rahimakumullah. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman perjalanan hidup kita. Saat bahagia, Al-Quran mengajarkan syukur kepada kita. Saat kita oleh Allah diberikan kesedihan, Al-Quran memberikan penguatan untuk diri kita. Di saat kita mengalami kebingungan, Al-Quran memberikan arah. Maka jangan sampai rumah kita ramai dengan berbagai suara, tetapi sepi dari lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari hidupkan hati dengan Al-Qur'an, dan hati yang dekat dengan Al-Qur'an akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya dalam hati kita, petunjuk dalam langkah kita dan keberkahan dalam keluarga kita. Wallahu a'lam.
1: Injih. Nah, Bapak Ibu para pamirang, pilih wonten pertanyaan atau mungkin tanya jawab nih kok, monggo kula derek nih dateng 081-5569-1053. Nah, Pak Ustaz, tentang nikmat tadabur ini, tadabur Al-Quran, ibaratnya tidak banyak atau tidak sedikit pun orang yang nunsewu Pak Ustaz bisa membaca. Ya mungkin fase, tetapi untuk tadabur, untuk intinya atau mungkin memaknai itu mungkin jarang, apalagi caranya sulit. Atau bagaimana Pak, cara mudah untuk tadabur Al-Quran dalam proses kayak sekarang ada kesibukan, ada gini. Monggo Pak. Oke,
2: matur nuwun. Jadi memang betul yang sampaikan oleh Mbak Domin tadi, banyak di antara kita itu yang mungkin ya masih pada posisi untuk mengejar banyaknya yang kita baca dalam Al-Quran. Itu juga hal yang baik. Tetapi selain itu, ada hal yang juga kita pikirkan, yang kita mulai lakukan adalah bagaimana kita memahami apa yang kita baca. Caranya bagaimana agar kemudian kita mudah mentadaburi Al-Quran? Ya, caranya yang tadi itu yang saya sampaikan di Muka Dimadani. Ketika kita membaca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, nah, kemudian kita baca artinya. Ya. Setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya, kita baca artinya. Demikian, seterusnya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah dua hal bisa kita dapatkan. Yang pertama, dari sisi jumlah bacaannya, ya banyak yang kita baca dari ayatnya. Dari sisi metadabernya kita juga mendapatkan, karena kita membaca terjemahan dari ayat yang kita dapat. Dan ini harus kita mulai, ya, harus kita mulai dari sekarang. Bagaimana kita kemudian meluangkan waktu kita, ya, untuk kemudian bisa membaca Al-Quran, bukannya sekedar membaca dari sisi Arabnya saja, tetapi bagaimana kita memahami dari apa yang kita baca dari ayat Al-Quran. Mungkin demikian mendampingi Allah wa'ala.
1: Ini ya, karena yang terjadi akhir-akhir ini Pak Ustadz, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang kebaikan, tapi masih ada celah-celah untuk mungkin aja korupsi atau mungkin nah ini seringkali malah bertanya bagi kita yang awam, kok ditunjukkan semacam ini bagaimana Pak Ustadz tentang
2: ini tadi yang sempat saya singgung juga ketika di mukadimah, bahwa ketika ada orang yang kemudian sudah baca Al-Quran tetapi kemudian masih mengalami tidak ada perubahan dalam hidupnya gitu ya, ataukah bahkan ketika baca Al-Quran senantiasa dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh guru tadi, engkau masih membaca Al-Quran gitu ya. Tetapi hatimu belum mendengarkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran masih sekedar dibaca teksnya ya, tetapi belum masuk pada ranah bagaimana dia memahami teks dari Al-Quran, ayat dari yang dia baca. Artinya apa? Ini pentingnya tadabbur. Ketika kita membaca kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu kita baca terjemahannya, kemudian kalau kemudian kita bisa lanjutkan kita membaca tafsirnya gitu ya, maka hal yang demikian ini bisa kemudian membuat kita itu bisa lebih memahami makna dari kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahwa makna kata Alhamdulillah itu atau Alhamdulillahirrabbilalamin itu bukan sekedar hanya sebagai formalitas ketika kita mendapatkan suatu rezeki kemudian kita baca itu, bukan. Tetapi makna Alhamdulillah itu lebih luas dari itu, bahwa dalam kehidupan kita ini ya, kita harus senantiasa menjadi hamdan syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur itu juga bagian kita berterima kasih juga kepada sesama kita. Jadi dengan kita sering membaca hamdalah, Alhamdulillah itu, nah, harusnya kita menjadi pribadi yang suka berterima kasih. Gitu ya. Harusnya demikian. Jadi salah satu contoh yang bisa kita ambil. Nah, maka sekali lagi, nah, ketika ingin Al-Quran itu betul-betul bisa membawa dampak, impact yang betul dalam kehidupan kita ini, ya tentunya kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, ya, tetapi juga bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran itu, agar apa? Maka tadi yang sampaikan oleh guru tadi, bahwa ketika lisan kita membaca Al-Quran, hati kita mendengarkan, setelah kita membaca terjemahannya, akal kita pun berpikir untuk kemudian bisa menelaahnya, dan berupaya mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Allah alam.
1: Ini, menikah wonten Bu Sri saking Singosari Pak Ustadz. Assalamualaikum Mbah Demin Pak Ustadz. Ini pertanyaannya tentang tadabur Al-Quran di tengah kesibukan Pak Ustadz. Nah ini juga mungkin sekarang malah dimudahkan untuk akses mencari di apa istilahnya Play Store tentang Al-Quran, baca Al-Quran kan gitu di HP. Nah ini bagaimana untuk menyiasati atau menyenangkan hati atau gemar di tengah kesibukan ini, ada waktu untuk tadabur Pak Ustaz?
2: Iya. Jadi tadi di mukadimah pun sempat saya singgung juga. Jadi berbicara tentang kesibukan itu sebenarnya bukan berbicara tentang waktu, tetapi bagaimana kita menyediakan waktu. Artinya kita punya prioritas. Kalau kemudian di tengah kesibukan kita ini kita komitmen dengan prioritas, bahwa sesibuk apapun lah saya, ketika sudah masuk waktu duhur misalkan, setelah saya sholat duhur, mumpung ada kesempatan istirahatnya agak lama, saya harus baca Al-Quran. Nah maka ketika kita dalam kondisi kerja, ketika sudah masuk waktu duhur, karena kita sudah punya komitmen itu, ada prioritas di situ untuk baca Al-Quran, nah insya Allah kita bisa di tengah kesibukan kita itu, kemudian kita bisa membaca Al-Quran dan kemudian membaca dan kemudian mentadaburinya dengan membaca terjemah. Nah ini, jadi sekali lagi di kesempatan yang luar biasa ini gitu ya, bahwa untuk membaca Al-Quran itu betul memang sampai ke lebih besar tadi, sekarang lebih mudah gitu, aksesnya lebih gampang. Kalau dulu mungkin kemana-mana kita mungkin ya sungkan lah untuk membawa mushaf Al-Quran, tapi sekarang kan cukup di HP kita, insya Allah sudah terinstal Al-Quran. Bahkan sekarang kalau kita lihat di banyak aplikasi yang menyediakan tentang tafsirnya juga gitu ya. Nah maka ya, akses sudah ada, nah, tinggal bagaimana kita mengatur waktu kita ya, untuk kemudian ada waktu khusus yang kita sediakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian untuk bisa mentadaburinya juga. Nah, ini PR kita sekarang di situ lah. Ya, tadi saya katakan mesti ya, bagaimana menyenangkan hati kita ya tadi. Monggo setiap kesempatan yang ada kita baca Al-Quran. Atau kalau memang mulai pagi masuk kerja nanti cetesirannya ini ada di waktu duhur, ya sudah di waktu duhur itulah kita harus meluangkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan dengan istiqomah akan menjadi habit bagi kita, kebiasaan bagi kita, dengan nantinya Al-Quran itu bisa menyenangkan hati kita, menenangkan hati kita, dan insya Allah menjadi pedoman dalam kehidupan. Wallahu a'lam.
1: Ini. Nah, ini kan kewantan mali Pak Ustadz, alhamdulillah, tentang riwayat Nabi nih Pak Ustadz, tentang Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membelamu atau hujah yang melawanmu nih kok Pak Ustaz.
2: Jadi mana hujah yang apa?
1: Hujah yang membelamu Al-Quran itu.
2: Oh.
1: Atau menjadi hujah yang melawanmu. Nah ini.
2: Melawanmu, ya betul. Jadi gini, memang Al-Quran itu seperti yang sampaikan Rasul bahwa dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ya. Kalau Al-Quran, fa'inau yati yaumal kiamati syafian dia sahabi kata. Baca Al-Quran karena dia kelak akan menjadi syafaat bagi sahabatnya, bagi para pembacanya. Artinya kelak dia akan menjadi pembela kita. Ketika kita membaca Al-Quran itu dengan penuh keikhlasan, dengan kemudian yang sekedar membacanya saja, tapi bagaimana kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Artinya tadabur itu penting dalam rangka untuk bisa kita amalkan. Tetapi Al-Quran ini juga bisa menjadi hal yang memberatkan kita ketika kita sudah ngerti Al-Quran tetapi tidak pernah kita baca, ya, atau kemudian kita baca Al-Quran tapi hanya sekedar membaca saja tapi tidak ada pengamalan dalam kehidupannya. Nah, maka ini juga bisa menjadi apa? Hal yang memberatkan kita di akhirat. Nah, maka PR-nya ya dari kalangan kita. Al-Quran itu kita jadikan sebagai pembela kita atau menjadi pemberat untuk diri kita. Nah, monggo, harusnya menjadi hujah, menjadi syafaat untuk diri kita. Dengan cara apa ya tadi itu? Kita baca Al-Quran dengan baik gitu ya. Meluangkan waktu untuk membacanya, kita tadaburi, supaya betul itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, nggih. Pak Sulaiman ini Pak Ustadz, tentang tadabur Al-Quran ini. Bagaimana untuk ke putra-putri kita mengajari tentang ini, cara termudah mengajari tentang tadabbur Al-Quran Pak Ustaz.
2: Oke. Jadi pertama untuk di keluarga kita itu memang harus diawali dari diri kita. Artinya ketika kita melakukan satu kebaikan, saya yakin itu akan diamati oleh anak kita dan itu akan menjadi hal yang dia tangkap, dan kelak ketika kita minta melakukan dia akan mudah melakukan. Contoh ketika kita sudah sering membaca Al-Quran setiap saat, ketika kita mengajak anak kita, maka anak kita pun akan mudah untuk menangkap ajakan kita gitu. Maka untuk mengajarinya bagaimana ya tadi, pertama ini sangat relate dengan kondisi sekarang ini, artinya sebagaimana kita bahas di forum ini juga Madain, pada saat membahas tentang bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dalam membangun keluarga itu, di antaranya beliau menekankan yang namanya komunikasi. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail anaknya, kita tahu bersama bahwa tidak lantas Nabi Ibrahim itu ngajak Ismail untuk langsung disembelih. Ismail, kemarin malam ayah mimpi menyembelihmu, gitu ya. Yuk tak sembelih, gitu ya. Tidak seperti itu. Gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nah, beliau membuka keran komunikasi, diskusi dibuka di sana. Diajaklah anak itu untuk berpikir bersama. Fandur madrataro, gitu. Ayah anakku, malam bapak mimpi, ayah mimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu? Karena anak itu diajak berkomunikasi, diajak berdiskusi, makanya dijawab dengan baik pula oleh sang anak. Ya, ya, tidak apa-apa. Kalau itu memang perintah dari Allah, maka kerjakan. Insya Allah akan menjadi apa? Kamu akan mendapatku sebagai hamba yang soleh, hamba yang bersyukur. Nah, dari cerita ini, kalau kita kok kaitkan dengan tanya Pak Sulaiman, maka mari Pak, sambil rahimahkumullah, kita sediakan waktu dalam kehidupan kita ini, sehari dalam kehidupan kita ini, di tengah aktivitas kesibukan kita ini, untuk senantiasa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya. Ada waktu bagaimana kita kemudian bisa ngobrol dengan anak-anak kita. Nah, di saat kita ngobrol itulah kemudian kita bisa melakukan yang namanya mengajari anak untuk mentadaburi Al-Quran. Maka senantiasa Rasul itu memberikan contoh pada kita. Rasul itu seringkali makan bersama keluarga, guyon bersama keluarga. Nah, di tengah kondisi bersama itulah kita masuk untuk kemudian mengajari putra-putra kita mentadaburi Al-Quran. Tadarus bersama di rumah, itu misalkan. Ya, hari ini kita membaca surah Al-Fatihah 1 sampai selesai. Setelah itu kita baca terjemahannya. Kemudian kalau ada tafsir kita baca bersama-sama. Itu bisa kita lakukan ketika kita sudah ada komunikasi yang intens dalam keluarga kita. Maka Pak Sulaiman, Pak Mirah, monggo disediakan waktu itu untuk kita. Ya minimal setelah kita pulang kerja atau ketika hari libur, ya kita berupaya untuk betul bagaimana membangun komunikasi itu. Nah, ini sangat penting untuk kehidupan kita sekarang ini, karena di zaman saat ini banyak anak-anak kita itu yang butuh kehadiran orang tua dalam kehidupannya. Kenapa kemudian sekarang banyak muncul kenakalan remaja? Ya diantaranya anak-anak yang seperti itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi, orang tuanya sibuk dengan kerjaannya, di rumah harusnya ngumpul dengan keluarga, ngobrol dengan anak, masih sibuk dengan kerjaannya, gadget gak pernah lepas dari tangannya. Ya, gitu kan? Nah, ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mungkin demikian, wallahu a'lam.
1: Ini, nah ini ada lagi nih, tidak ada namanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mbak Demen, ini pertanyaan tentang tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya ibadah ritual ya, tetapi sebagai pedoman kan memahami. Seringkali malah justru ketika kita bermasalah malah justru koyo-ndoyo ingat Al-Quran ini Pak Ustaz. Bagaimana supaya istiqomah Pak Ustaz, mungkin satu minggu memperkenalkan 3 kali atau mungkin 1 kali. Nah ini pertanyaannya, singgarai males. Nah ini bagaimana Pak Ustaz untuk bermalas-malas ini supaya tetap ingat terhadap membaca Al-Quran?
2: Pak Tunggun yang bertanya, iya betul. Kritis komen itu penting gitu ya. Kritis komen itu penting. Bahwa untuk ya, istiqomah itu seperti yang Rasul sampaikan, tadi saya singgung juga di mukadimah, bahwa Allah itu sangat cinta kepada hambanya itu yang rutin melakukan satu amal perbuatan walaupun itu tidak banyak gitu ya. Misalkan membaca Al-Quran, dia hanya mampu hanya 5 ayat, tetapi itu rutin dilakukan tiap hari, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada membaca 1 juz tapi 3 bulan sekali gitu ya. Jadi kurang dicintai Allah gitu ya. Maka bagaimana cara istiqomah? Ya kita jangan banyak-banyak dulu gitu ya. Kita baca dulu sedikit-sedikit tapi tiap hari kita lakukan gitu ya. Tiap hari kita lakukan. kemudian setelah membaca 1, 2, 3 ayat kita baca terjemahannya. Karena saya menyampaikan begini karena saya juga melakukan demikian, madam. Jadi saya baca satu lembar, gitu ya. Saya baca artinya sudah cukup. Besok lagi demikian seterusnya. Ya alhamdulillah, walaupun target khatamnya tidak cepat, tetapi dari cara yang demikian ini kita dapat dua, membacanya dapat, memahami maknanya juga dapat. Ternyata yang saya dapati dari yang pola seperti itu, banyak informasi baru yang selama ini saya tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Karena membacanya, kemudian setelah tertarik dengan pernyataan ini maksudnya apa ya? Kita coba untuk lihat di tafsirnya, gitu ya. Andai kata kemudian masih mengalami kesulitan untuk memahaminya, ya kita bertanya kepada yang lebih paham, pada ahlinya, kan demikian. Lah ini ada pola belajar di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita istiqomah itu ya kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa yang kita baca ini loh yang nanti akan menolong kita, gitu ya. Al-Qur'an yang kita baca ini dengan mentadaburinya ini kelak akan memberikan syafaat untuk diri kita di saat kita nanti pada kondisi yang sangat luar biasa dahsyatnya, ya, di padang mahsyar kita menunggu proses disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar ya jumlah manusia menunggu proses itu dengan kondisi matahari yang jaraknya hanya 1,8 km seperti dalam hadis dari kepala kita. Di saat yang demikian itulah kita membutuhkan pertolongan. Dan apa yang kita baca hari ini dari Al-Qur'an yang kita tadaburi tentunya, yang kita amalkan tentunya, itulah kelak yang akan bisa memberikan pertolongan untuk diri kita. Lah kalau ada motivasi itu, maka insya Allah orang itu akan berupaya betul bagaimana bisa istiqomah untuk membaca Al-Qur'an. Dan nanti terkait masalah pahala seperti apa, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kita pikirkan sekarang adalah untuk kepentingan kita. Gitu nggih, wallahu a'lam.
1: Perbedaannya nopo Pak Ustaz, tadabur dan tafsir ini Pak Ustaz? Kan sama-sama.
2: Kalau mentadabur itu berarti kita memahami yang kita baca, gitu. Misalkan kita baca Al-Qur'an, kita baca surat Al-Fatihah, baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Nah, itu kemudian kita mencoba mentadaburi itu melalui apa? Melalui tafsir tadi. Apa sih maksudnya segala puji bagi Allah itu? Nah, kita coba cek di tafsirnya. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti inilah. Ini ya proses mentadaburi. Mentadaburi berarti memahami secara betul gitu ya apa yang kita baca, gitu ya. Dan tafsir ini adalah kendaraannya untuk memahami itu. Nah, saran saya ketika kita membaca tafsir kemudian masih belum menemukan sesuatu yang pas, kok malah muncul banyak pertanyaan. Nah, ini proses tadabur, madam. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an muncul banyak pertanyaan, ini proses tadabur. Nah, maka bertanyalah pada ahlinya, atau kita banyak mengikuti taklim-taklim yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an. Nah, ini juga proses dalam mentadaburi Al-Qur'an. Demikian, madam.
1: Nah, tidak jarang orang awam itu ada yang misalnya nun sewu Pak Ustaz baca Yasin kayak gitu tuh, juga tafsirnya sekaligus kita cermati, pingin paham. Terus ada kalimat yang hanya Allah yang tahu. Nah, ini kalau enggak nun sewu, kalau enggak ada guru yang tadi Pak Ustaz bilang itu, apa ya iki? Nah, ini ini emang makatan Pak Ustaz.
2: Ya, makanya ini pentingnya kemudian kita itu dalam proses mentadaburi Al-Qur'an itu memang harus selain kita sendiri, gitu ya. Tapi jangan ditafsiri sendiri, karena kita kalau bukan di bidangnya maka akan salah jalan, gitu ya. Maka ketika pada proses yang tadi disampaikan madam, kalimat hanya Allah yang tahu, kemudian ada ayat-ayat yang dirasa kok ini kok saya kok jadi bingung, gitu ya. Maka itulah saatnya kita bertanya kepada orang yang lebih paham, pada ahlinya. Insya Allah dengan demikian akan ketemu jawabannya, gitu ya. Termasuk juga ini, di era kekinian ini kan kita seringkali ngajinya melalui media sosial, gimana? Melalui aplikasi apa saja, gitu ya. Maka ngaji seperti itu boleh, sangat bagus. Tetapi tentunya harus diimbangi juga ngaji secara langsung kepada makhluk yang nyata, kelihatan orangnya, gitu nggih. Ketika ada masalah kita bisa bertanya. Walaupun di media sosial pun seringkali di kolom komentar itu disediakan kesempatan untuk bertanya. Intinya ketika kita ada masalah dan kita ingin mendapatkan jawabannya, ya jangan sungkan-sungkan untuk kita bertanya. Demikian pula dengan membaca Al-Quran juga demikian. Kalau kita membaca tafsirnya kemudian kita tidak paham, ya langsung ditafsiri sendiri, bahaya. Kalau tafsir sendiri itu kan berarti bisa jadi ngikuti keinginan kita gitu ya. Keras. Maka bertanyalah pada orang yang paham. Insya Allah nanti akan diberikan jawabannya. Kenapa juga misalkan contoh, kenapa sih kok kalau kita bicara waris misalkan, kenapa sih kok laki-laki itu dua perempuan satu? Nah. Kalau orang tafsiri dewe yo, oh lah kok enak. Padahal kalau kita lihat ayatnya, bicaranya kan karena memang bebannya laki-laki itu kan lebih berat sebenarnya kan. Arijalu qawwamuna 'ala nisaa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Seorang laki-laki itu harus menanggung untuk dirinya, menanggung untuk istrinya, menanggung untuk anak-anaknya gitu ya. Tapi berbeda dengan istri. Kalau istri bekerja, ya kami gak punya hal untuk mengambil haknya istri. Itu haknya istri gitu ya. Artinya karena suami itu lebih berat bebannya, maka oleh Allah diberikan bagian yang lebih. Kan kalau kita bicara seperti itu kan lebih enak. Oh iya ya, pentingnya membaca tafsir, kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang ahli.
1: Nah, menika wonten Bu Sri Ponco. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sri. Wah, ini Bu.
3: Ini itu kita tuh saling kun kalau nyaten, walau takun kalau kudunan. Jadilah kamu tetap

Bapak Ibu, para pamireng sedaya, nyuwun duka bilih menika terputus paustatipun lan ugi ada kendala ya. Kendala untuk mixer kami. Nyuwun duka dan matur sembah nuwun sedaya para pamireng pendengar setia, insyaallah esok hari kita lanjutkan kembali atau mungkin minggu depan kita lanjutkan kembali. Dan terima kasih kebersamaan panjenengan sedaya wonten ing adicara ngaji pagi cahyaning ati.

0: jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Warga Lereng Merapi, Sidorejo ke Malang, Klaten gelar Mapak Sunan Kirab Pager Banyu. Saudara pendengar, kelompok tani hutan KTH Delas Indah Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten menggelar Mapak Suran Kirab Pager Banyu di Kampung Siluman Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon di kawasan tersebut sebagai daerah resapan air. Kampung Siluman sendiri merupakan sebuah perkampungan yang hilang akibat diterjang erupsi Gunung Merapi pada tahun 1930. Kirab Pager Banyu tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Purwanto serta kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KP Puspa Enggar Hastuti yang sekaligus ikut melakukan penanaman pohon. Dan kegiatan ini mengangkat tema merawat tradisi, menjaga alam, dan mengalirkan kehidupan.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Losparining budoyo, adamal raraketing, nuswantoro, wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI